90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita tidak dapat bergabung menuju Pro 3 Jakarta. Berhubung saat ini siaran Pro 3 menyiarkan siaran sepak bola Piala Dunia, di mana antara Portugal melawan Kroasia, di mana informasi yang kami dapatkan skor sementara masih 0-0. Ya, pendengar, sebagai gantinya informasi untuk Anda kami hadirkan, yang mana Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud melalui Manajemen Talenta Nasional atau MTN meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Ya, peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting kemajuan kebudayaan. Ya, menurutnya pendengar, langkah tersebut juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebarluasan karya sastra kepada pembaca di berbagai negara dunia. Jadi pendengar, Kementerian Kebudayaan Fadlizon itu mengatakan melalui penerjemahan karya klasik sastra Indonesia, ia menegaskan komitmen menjadikan sastra sebagai pilar kemajuan kebudayaan sekaligus diplomasi budaya. Ya, ketika karya-karya sastra Indonesia dibaca masyarakat dunia, yang hadir bukan hanya sebuah buku, melainkan juga wajah Indonesia. Ya, pendengar, ia menegaskan bahwa masa depan sastra Indonesia ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra, sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas. Baginya, pendengar, pelestarian karya terbaik menjadi bagian penting menjaga perjalanan sastra, kebudayaan, dan identitas bangsa Indonesia. Ya, pendengar, lebih lanjut ia menyampaikan proses penerjemahan 6 karya sastra klasik Indonesia berlangsung selama 1 tahun penuh. Ya, penerjemahan tersebut dikerjakan para ahli melalui laboratorium penerjemah sastra untuk menjaga kualitas, akurasi, dan serta makna setiap karya. Sementara itu, pendengar, peluncuran 6 buah buku sastra klasik Indonesia menjadi tepat pada Hari Sastra Indonesia yang ke-13. Ya, demikian disampaikan oleh staf khusus Menteri Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional Anissa Rangganis. Pendengar, untuk demikian informasi ini, untuk selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: semuanya, kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
4: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
5: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
6: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
4: Ayo. Nah,

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini nggak?
1: Salah, tahu dong. Mau jambu aduh nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dia tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang dengan tu duit, tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang akan melanjutkan berbagai aktivitas hari ini, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, sebagian besar di daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, yang mana hari ini juga diperkirakan cuaca berawan dengan suhu berkisar 25 sampai 31 derajat Celcius. Ya, sementara hari ini di Kabupaten Meranti akan terjadi hujan ringan, pendengar, dengan suhu berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan begitu juga dengan Kabupaten Rokan Hilir, di mana hari ini juga diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius. Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk kabupaten dan kota se-Provinsi Riau. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan untuk informasi cuaca selengkapnya, pendengar, Anda dapat mengakses laman resmi BMKG.

Ya, saudara pendengar masih bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Temani Anda di pagi ini hingga pukul 8 dengan lagu-lagu hiburan serta informasi-informasi yang kami hadirkan. Namun pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti dialog negeri junjungan menyapa dengan tema hari ini merajut jati diri Melayu, menguatkan Bengkalis berbudaya di era modern. Dan nanti akan kita bahas bersama narasumber kita, bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Bengkalis, yaitu Datuk Sri Syaukani Al-Karim. Dan nantinya untuk dialog ini akan saya bawakan sendiri bersama Al-Hidayat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di 90,7 MHz. Satu lagu untuk Anda pendengar berikutnya dari Al-Hafiz.

0: hanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihasara tedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI Bengkalis dimanapun berada. Bersama Al Hidayat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Negeri Junjung Menyapa edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Ya pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi di era digital saat ini, menjaga jati diri serta nilai-nilai budaya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Ya, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi juga fondasi karakter masyarakat dalam membangun masa depan. Ya, pagi ini pendengar kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu merajut jati diri Melayu, menguatkan Bengkalis berbudaya di era modern. Ya, untuk membahas terkait dengan tema ini, pendengar telah hadir di studio narasumber kita, yaitu Ketua Lembaga Adat Melayu Lam Kabupaten Bengkalis, Datuk Sri Saukani Al-Karim. Ya, kami sapa dulu pendengar. Assalamualaikum Pak Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, kami ulangi. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih telah berkenan hadir dalam Dialog Negeri Junjung Menyapa di studio RRI Bengkalis. Ya, pendengar, siaran ini juga disiarkan melalui penyiaran RRI Bengkalis, media sosial Facebook, YouTube RRI, dan aplikasi RRI Digital. Dan nantinya pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bertanya bersama kami melalui via telepon di 0823 8836 4742. Ya, Datuk. Ya, ketika berbicara tentang jati diri Melayu, apa makna yang paling mendasar yang perlu dipahami oleh masyarakat Bengkalis mengingat tanggal 30 Juli nanti ya, kita memperingati hari jadi Bengkalis?
2: Baik, ketika kita berbicara tentang jati diri, maka konsep jati dirinya dulu yang harus lebih dulu kita pahami, bahwa jati diri itu merupakan identitas asali, sebuah konsep yang dalam dan kompleks tentang siapa sebenarnya orang Melayu, apa nilai-nilai yang dianutnya, bagaimana tujuan hidupnya, dan apa perannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang Melayu pada masa lampau telah menetapkan identitasnya bahwa orang Melayu, apakah mereka sebelum memeluk agama Islam atau setelah memeluk agama Islam, mereka meletakkan diri mereka sejajar, bahwa tingkat pertama yang harus menjadi bagian dari identitas kemelayuan itu adalah kepercayaan, ketakwaan kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dari sisi agama apapun yang mereka anut dari masa lampau.
0: Betul, betul.
2: Ketika orang Melayu memeluk agama, katakanlah yang di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan animisme, politeisme, atau dinamisme, orang Melayu pada masa itu menyandarkan nilai-nilai kehidupannya kepada kepercayaan yang mereka anut pada waktu itu. Lalu begitu juga

0: bahwa seorang Melayu harus hidup dengan nilai-nilai luhur yang sudah diubah ke dalam konsep-konsep Islam yang kemudian kita kenal dengan konsep adat bersendi sara, sara bersendikan kitabullah, sara mengata, adat memakai. Maka semua konsep adat dan budaya, nilai-nilainya itu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum syara. Yang ketiga, yang menjadi jati diri orang Melayu adalah bahasa. Dan ketika orang Melayu secara umum berada pada tiga ruang ini, pada tiga pilar ini, maka dia orang yang sudah hidup dengan jati diri Melayu. Nanti kita tentu bisa sampai kepada hal-hal yang lebih spesifik.
1: Jadi Melayu ini identik dengan agama Islam ya, Datuk?
0: Ketika Islam telah menjadi anutan bagi orang Melayu, maka Islam menjadi identitas. Menjadi identitas bagi orang Melayu. Tapi saya hendak mengatakan bahwa Melayu, kita membicarakan Melayu ini tidak berbicara tentang satu kawasan. Tentu saja kalau di luar tempat kita masih banyak orang-orang Melayu, misalnya misalnya kita berbicara Filipina, kita berbicara di Vietnam, di kawasan-kawasan selatan, ya kan? Tentu masih banyak ada orang-orang Melayu yang belum memeluk agama Islam. Tapi kita, ketika kita dalam berbincang atau berkata dalam konteks
1: Melayu Bengkalis ya,
0: Bengkalis atau Riau secara khusus, maka kita berbicara, mengatakan bahwa Melayu adalah sesuatu yang identik dengan Islam.
1: Ya, Datuk, ini identitas budaya Melayu itu penting untuk terus dijaga ya di tengah perkembangan zaman ya, dan perkembangan zaman sekarang itu betul cepat, Datuk. Bagaimana nih identitas budaya Melayu itu penting untuk terus dijaga?
0: Begini, kita sedang hidup pada sebuah zaman di mana informasi itu datang dan pergi, dan hari ini tentu ada pertempuran kebudayaan yang sangat dahsyat, terutama terhadap generasi-generasi muda.
1: Generasi muda,
0: betul. Dari gadget yang mereka pegang, serbuan-serbuan kebudayaan datang setiap detik, setiap menit.
1: Apalagi di media sosial ya.
0: Di media sosial, maka perlu dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai dan identitas kemelayuan itu. Ini tentu bukanlah suatu perkara yang mudah. Karena selalu harus ada hubungan kausal, harus ada hubungan timbal balik dari keinginan kita untuk menanamkan nilai-nilai kemelayuan, juga dengan semangat orang-orang Melayu, khususnya Karim Musa, generasi muda, untuk mendalami nilai-nilai itu dan menerapkan di dalam kehidupan mereka.
1: Ya, Datuk, ini bagaimana kita melihat kondisi budaya Melayu khususnya di Bengkalis saat ini, dan apakah masih kuat di kalangan masyarakat khususnya generasi muda?
0: Alhamdulillah. Jika kita bandingkan dari berbagai tempat, ya kan, kami melihat bahwa masyarakat Kabupaten Bengkalis juga generasi muda sebahagiannya masih hidup dengan nilai-nilai kemelayuan. Pertama, itu dapat kita ukur dari beberapa hal. Pertama, mereka masih menggunakan kaidah-kaidah kemelayuan itu, bagaimana mereka berhubungan dengan orang tua, kemudian hubungan mereka dengan agama Islam yang mereka anut, dan kemudian cara berbahasa mereka, nilai sopan santun mereka. Ini alhamdulillah di Bengkalis ini masih terjaga. Namun kita tidak menafikan bahwa rasukan nilai-nilai lain juga menyebar dengan cepat. Dan ini tentu memerlukan penanganan.
1: Apalagi di media sosial itu ada drama Cina, drama Korea ya, Datuk. Ini bagaimana Datuk menyikapi ini? Banyak sekali nih di media sosial itu. Bagaimana Datuk menanggapi ini untuk generasi muda di Bengkalis khususnya?
0: Memang pada hari ini berbagai bentuk lah. Sebetulnya kan segala sesuatu itu bisa kita tarik dua hal dari yang sesuatu yang datang. Kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar, kalau kita mengambil sisi yang positifnya, maka kita akan bertemu dengan sisi yang positifnya. Kalau kita ambil sisi negatifnya, kita akan bertemu dengan sisi negatifnya. Makanya ada pandangan orang tua-tua dulu, kita itu tergantung kepada apa

0: apa yang kita cari. Kalau kita cari yang salah, ketemu yang salah. Kalau kita cari yang betul, akan ketemu yang betul. Maka serbuan-serbuan kebudayaan yang datang ke melalui berbagai platform media ini kan punya dua nilai itu dan tergantung pribadi generasi muda Melayu yang mana hendak mereka ambil.
1: Betul sekali.
0: Dan dalam menentukan yang mana hendak mereka ambil, tentu juga itu berangkat dari pondasi pemikiran, dari pondasi pendidikan dan pondasi pengaruh, lingkungan dan keluarga mereka.
1: Oke. Datu, ini apa tantangan terbesar nih dalam mempertahankan adat dan budaya Melayu di era digital dan media sosial saat ini?
0: Sebuah zaman yang terus berubah.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi sebuah zaman, kita hidup di dalam sebuah zaman yang berubah dengan sangat cepat. Dan diperlukan hati yang cekal, hati yang kukuh untuk tetap menjaga nilai-nilai ini. Tantangan kita adalah bahwa generasi hari ini berbeda dengan generasi masa lampau. Generasi masa lampau itu memang hidup dengan nilai-nilai itu. Generasi hari ini karena dia diterpa oleh begitu banyak nilai, maka sedikit sebanyak kalau bentengnya tidak kuat, maka akan menggerus, akan mengikis nilai-nilai yang selama ini dititipkan di dalam jiwa mereka oleh orang tua. Dan ini tentu harus ditangani melalui berbagai agenda. Agenda pendidikan, ya kan, kemudian agenda kebudayaan dan berbagai agenda lain, sehingga mereka tetap mendapatkan sandingan yang kuat dari sesuatu yang datang dan sesuatu yang membentengi.
1: Oke sekali. Ya, Datuk, kalau boleh tahu apa nih peran yang telah dilakukan Lam Bengkalis dalam melestarikan adat istiadat seperti bahasa seni ataupun nilai-nilai Melayu?
0: Kita di lembaga adat Peleriau Kabupaten Bengkalis, baik di Dewan Pembina Harian, di Majlis Kerapatan, di Dewan Kehormatan, kita juga melakukan serangkaian upaya bagaimana untuk memberikan pemahaman tentang adat istiadat. Dalam waktu dekat, sejalan dengan masuknya anak-anak sekolah yang ada tanggal 6, ada tanggal 13, Lam menjalankan sebuah kegiatan yang disebut dengan kunjung adat. Kegiatan kunjung adat ini akan kami mulai tanggal 6 dan kami sesuaikan dengan jadwal masing-masing di sekolah. Masuk dari mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan sampai ke perguruan tinggi. Dan para pengurus Lam yang sudah kita tunjuk itu akan masuk ke lembaga-lembaga pendidikan itu pada masa MPLS ini untuk memberikan pemahaman dasar tentang adat istiadat Melayu yang kita harapkan itu dapat menjadi pelatuk picu menumbuhkan semangat mereka untuk pada masa berikutnya mereka belajar secara mandiri. Rupanya adat Melayu itu, dan itu diharapkan dapat memicu semangat keinginan mereka untuk menggalinya lebih dalam.
1: Okay.
0: Selain kunjung adat, setelah selesai kita juga akan merencanakan kegiatan yang namanya kunjung kampung. Kunjung kampung itu pengurus lembaga adat Meriau Kabupaten Bengkalis bersama pengurus lembaga adat di tingkat kecamatan akan turun ke kampung-kampung, ke desa-desa dan kelurahan untuk menyampaikan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan tata cara dan adat istiadat Melayu. Misalnya kita melihat bahwa di berbagai tempat masih ada, misalnya di Pulau Bengkalis masih ada satu desa dengan desa yang lain, satu kampung dengan kampung yang lain itu, misalnya tata cara tepuk-tepung tawar. Ini kan masih beragam pandangan. Jadi ini yang ingin kita sampaikan. Dan tentu dan dengan sumber-sumber yang berbasis kepada adat yang selama ini telah dijalankan.
1: Oke, baik. Oke, pendengar, kami juga mengundang Anda nanti di layan telepon melalui via telepon kami 0823 8836 4742. Datuk, kita sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana ini?
2: Ini dengan Pak Sleman, Pak Sleman Jalan Banten.
1: Di Banten. Silakan pertanyaannya.
2: Ucapkan selamat untuk Datuk kita, Datuk kesayangan kita. Pertanyaan begini Datuk. Jadi dengan perkembangan dunia modern ini, dengan era digital ini, jadi anak-anak muda sekarang tak mau berpantun lagi karena sudah asik dengan TikTok. Jadi sisi positif atau negatifnya untuk sebagai orang Melayu Datuk? Apakah satu tantangan atau satu kebersamaan gitu Datuk? Demikian Datuk, satu itu aja.
1: Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baiklah, Datuk boleh ditanggapi langsung.
0: Baik, terima kasih Bapak Sulaiman. Memang pada hari ini Pak Sulaiman, ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak muda kita pada era ini lebih dari 30% anak-anak muda itu terjebak di dalam sebuah pandemi. Kalau dulu kita mengenal pandemi COVID, sekarang kita mengenal namanya pandemi sunyi, pandemic of loneliness. Anak-anak muda kita hari ini menjadi makhluk bilik, balik ke rumah, masuk bilik, buka handphone, nonton TikTok. Bapaknya ingin bertemu pun harus telepon ke kamar. Apalagi kalau telinganya tersumbat pula dengan handsfree. Iya kan?
1: Betul sekali Datuk.
0: Jadi seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Sulaiman, memang menonton TikTok segala macam. Sebetulnya menonton TikTok ini bukanlah satu masalah yang sangat krusial jika anak-anak kita, cucu-cucu kita dapat menemukan konten-konten yang bermanfaat. Karena TikTok juga punya konten-konten tentang pantun. Konten-konten tentang adat budaya. Seharusnya kita berharap, Pak Sulaiman, anak-anak kita ini menggunakan fasilitas TikTok, apalagi namanya
1: Instagram,
0: Facebook, ya kan, untuk menyalurkan bakatnya. Misalnya dia punya bakat pantun, bakat petatah petitih, atau bakat nyanyi lagu-lagu Melayu misalnya.
1: Itu bisa dimanfaatkan ya.
0: Dimanfaatkan seharusnya. Ini mungkin adalah tugas kita semua, Pak Sulaiman, untuk memberikan pemahaman supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak hanyut di dalam konten yang dibuat oleh orang lain, tapi menjadikan media sosial sebagai tempat, sebagai laman bermain, tempat memasukkan ide-ide kreatif, sehingga bakat yang ada pada diri anak-anak dan cucu kita itu dapat pula ditengok orang lain,
1: mengembangkan budaya kita sendiri.
0: Dan ini memang memerlukan pengelibatan semua pihak, orang tua, lingkungan, apalagi di Bengkalis ini pengaruh itu sangat luar biasa. Belum lagi kita hendak berbicara tentang pengaruh obat-obat terlarang segala macam, yang kadang-kadang itu membunuh semangat dan kreativitas anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita harus selalu kita rangsang untuk menggunakan semua media sosial yang disampaikan oleh Pak Sulaiman itu, mengisinya. Saya misalnya ada di Banten orang misalnya apa ada namanya misalnya saya selalu karena memonitor juga misalnya sahabat ada namanya Pak Azlin gitu kan, menggunakan media sosial sebagai tempat merajut silaturahmi, menyampaikan nilai-nilai. Jadi ini mungkin yang perlu kita sama-sama lah. Dalam nanti pelan-pelan akan masuk ke sekolah, akan menyampaikan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaiman ini. Kami mulai tanggal 6 akan masuk ke sekolah, dan saya berharap juga Pak Sulaiman bersama lingkungan kita yang mendengarkan siaran ini, sama-sama kita ingatkan anak-anak dan cucu kita soal itu. Terima kasih banyak Pak Sulaiman.
1: Terkait dengan budaya-budaya Melayu tadi Datuk, apakah di sekolah-sekolah itu nanti ada pengembangan seperti permainan tradisional atau lain sebagainya?
0: Kita membagi kegiatan alam itu ke sekolah itu pada berbagai jenjang, pada beberapa jenjang. Misalnya pada jenjang PAUD, jenjang SD itu kita mengenalkan permainan rakyat, karena kita belum mungkin berbicara tentang konsep Melayu kepada anak-anak anak cucu kita. Jadi pada tingkat PAUD dengan tingkat SD itu kita hanya mengenalkan bentuk-bentuk dasar dari adat istiadat Melayu, misalnya ini permainan Melayu, main congkak.
1: Main congkak.
0: Nah, ini main
1: gasing.
0: Gasing ini, ini kita sebutkan ini gasing nak, ini gasing.
1: Main congkak.
0: Nah, ini congkak. Jadi kita belum banyak memberikan menunjukkan contoh-contoh.
1: Iya,
0: contoh.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini contoh baju Melayu.
1: Iya.
0: Lalu pada tingkat yang lebih tinggi SMP, kita sudah akan dalam melalui tutor yang kita kirimkan akan mengajarkan mengajarkan cara berpakaian Melayu, dan tutor yang akan datang ke sekolah itu berpakaian Melayu, yang satu berpakaian Melayu dagang di dalam, satu berpakaian Melayu dagang di luar. Puan-puan yang datang ke sana kita minta berbaju kurung labu. Ketika anak-anak SMP menanyakan baju Melayu itu berapa jenis, ini yang contohnya pakai. Yang ini dagang di luar, ini contoh ikat kain sampin, ini contoh baju dagang di dalam, dan ini contoh kebaya labu. Maka melalui itu, kemudian pada tingkat menengah atas dan perguruan tinggi, kita mulai membicarakan konsep. Misalnya apa filosofi baju Melayu, apa filosofinya bahwa baju Melayu itu mengapa dibuat labuh, mengapa pakai kain samping, itu adalah untuk menutup aib dan malu misalnya, kan? Maka kita bagi sesuai dengan tingkat pendidikan atau sekolah yang akan kita masuk. Dan itu kita berharap anak didik, peserta didik mendapatkan pengetahuan yang dasar. Oh, begini rupanya cara mengikat kain. Begini rupanya bentuk baju Melayu dagang di dalam, dagang di luar, baju kurung labuh misalnya, kan. Jadi itu kita akan mulai dari tanggal 6.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kami masih mengundang Anda kembali untuk bertanya bersama kami di layan telepon ataupun WhatsApp. Pesan WhatsApp juga bisa kami terima di nomor kami 0823 8836 4742. Dan dialog ini masih berlangsung hingga saat ini pada pukul lebih kurang pukul 9 nanti, pendengar. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya, Datuk.
0: Ya.
1: Ya. Ini seberapa penting nih peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai budaya Melayu sejak usia dini?
0: Peran keluarga, keluarga itu adalah rumah pendidikan pertama, ya kan? Kalau keluarga dan sekolah, tentu kalau berkolaborasi dua institusi ini, ya kan? Maka insya Allah kita akan muncul generasi-generasi yang tangguh. Orang keluarga memberikan pendidikan kepada anak, memberikan nilai-nilai, dan kemudian pada paruh waktu tertentu mereka menyerahkan pula ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan secara formal. Kalau ditanyakan pengaruh, tentu pengaruhnya sangat besar. Kalau keluarganya sudah menyampaikan, oh begini nak, adat kita, petang-petangan agadis tak boleh duduk di tangga, malam tak boleh menyabung, menyabung kaki misalnya, kan. Dan kemudian di lembaga sekolah itu terjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lebih melalui bahasa pendidikan, begini rupanya, kan. Nah, jadi kalau sekolah dan keluarga ini berkolaborasi, insya Allah anak-anak akan luar biasa, ditambah dengan lingkungan. Lingkungannya adalah lingkungan sosial, lingkungan keagamaan, ya segala macam. Dan memang itulah mata air dari munculnya generasi yang tangguh itu.
1: Ya, baik. Oke, Datuk, kita sebelum lanjutkan, kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Ya, apa kabar?
4: Priben kabar, Cik?
5: Aisyah, raugut talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu, sararaku. Napa karya, bale?
7: Horas, dongan. Puha kabar, Muna.
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
10: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
10: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
10: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
13: Rp50 ya, Bu.
14: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
15: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
16: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai.
3: Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Wah, ini lagi. Mau kencan?
9: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
9: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
9: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
16: Ya bu, kabar.
17: Priben kabar ya, Cek?
18: Aisyen raugut talifuse.
19: Kemana kabar, kawan?
20: Besubu sararaku, napa karya balik?
21: Horas dongan, buha kabar muna?
22: Buha barakan rakan mandung.
23: Kuma ada, ma.
10: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
24: Saya bangga menjadi Indonesia.
10: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
25: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
10: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
4: Mau kencan?
9: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
9: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
9: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di Dialog Interaktif Junjungan Negeri Menyapa dengan tema kita hari ini ya, nilai-nilai budaya Melayu ya di tengah era digital saat ini. Ya, Datuk, pertanyaan berikutnya untuk terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana nih ciri-ciri orang Melayu terkait dengan tema kita hari ini, jati diri Melayu di era modern?
1: Begini, pada hari ini kan menjadi Melayu itu kita mendengar di mana-mana orang mengatakan saya orang Melayu.
0: Yeah.
1: Di sini juga kita mendengar itu. Tapi sebetulnya menjadi Melayu itu ada sejumlah hal yang harus ada.
0: Yeah.
1: Kita selalu berpandangan bahwa kalau sudah berbaju kurung, berkain sampin,
0: yeah,
1: bertanjak, sanggam, dah Melayu lah tuh.
0: Yeah.
1: Ya kan? Tapi sebetulnya ada nilai-nilai dalaman, ada nilai-nilai yang esensial, bagaimana seseorang dapat disebut dengan sebagai seorang Melayu yang seutuhnya. Menjadi Melayu seutuhnya ini tentu sesuatu yang sangat berat.
0: Yeah.
1: Ya kan? Bahwa jadi menjadi Melayu ini ada dua. Satu namanya menjadi Melayu. Menjadi Melayu itu sama seperti kita buat kue. Buat kue bolu. Bantut tak bantut, pokoknya jadi kue. Ya kan? Tapi ada menjadi Melayu yang menjadi. Menjadi kue yang menjadi. Ramuannya tepat, bangkit elok, rasanya sedap. Jadi orang Melayu yang menjadi itu adalah orang Melayu yang di dalam dirinya terdapat beberapa instrumen, beberapa unsur, beberapa nilai yang ini tidak semua kita. Kita ini kan tak ada makhluk yang sempurna.
0: Iya, betul. Iya.
1: Bahwa seseorang menjadi Melayu itu pertama ukuran dasarnya adalah bahwa setiap orang Melayu itu memiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi setiap orang Melayu itu dia beragama Islam memiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian seseorang dapat disebut dengan Melayu itu jika dia memiliki keberanian, berani kena benar. Dan kita tahu bahwa pada masa lampau Imperium Melayu itu terserak dari Kuantan sampai Siantan, dari Sriwijaya, ada Indragiri, Siak Sindapura, sampai tanah Semenanjung. Terdapat sejumlah kesultanan dan kerajaan Melayu. Dan kesultanan dan kerajaan serta imperium Melayu yang terserak di berbagai kawasan itu tidak mungkin dapat dibangun kalau orang Melayu tidak memiliki keberanian. Tak mungkin dibangun oleh orang-orang penakut. Maka ciri menjadi Melayu itu pertama harus memiliki keberanian. Kemudian dia menjaga muru'ah, menjaga kehormatan. Makanya Bengkalis ini kan adalah negeri bermasa. Negeri yang bermarwah, maju dan sejahtera. Mereka menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya. Maka orang Melayu itu pucuk dari kesetiaan itu adalah marwah. Kalau marwahnya sudah dilanggar, maka hilanglah segala sesuatunya. Karena marwah itu bertunang dengan mati. Jadi orang Melayu itu menjaga marwah. Kemudian dia memiliki kesetiaan. Jadi kesetiaan itu adalah kesetiaan yang objektif. Itu dapat kita sarikan nilai-nilai kesetiaan itu pertembungan kisah antara Hang Tuah dan Hang Jebat misalnya. Tapi pada prinsipnya mereka menjaga kesetiaan. Kemudian ciri orang Melayu berikutnya, dia memiliki toleransi yang kuat. Makanya kepada orang Melayu itu kita tak bicara lagi soal menjaga berkaum bangsa di kampung-kampung Melayu, rumah-rumah saudara kita orang Tionghoa tak berpagar, karena mereka bergaul, orang Melayu bergaul dengan baik, bersikap sangat terbuka kepada kaum bangsa. Kemudian orang Melayu itu santun. Menjaga kesantunan. Jadi kalau tak santun itu bercakap tak Melayu lah tu. Ya kan?
0: Betul.
1: Ketika dia mengatakan diri yang menjadi Melayu, maka sepatutnya dia bercakap dengan santun. Kemudian berbudi bahasa. kata berbudi bahasa itu dalam bahasa arkaik,
0: ya kan?
1: Itu adalah orang yang tahu membalas kebaikan. Orang berbudi, kita berbahasa. Kata berbahasa itu bukan tidak selalu lisan tapi perbuatan, sesuatu yang kita buat terhadap orang yang telah berbudi kepada kita. Kemudian ada kemampuan untuk menjaga jamaah, menjaga persatuan. Ada dalamnya juga kejujuran. Jadi menjadi Melayu itu harus memenuhi berbagai unsur yang memang ini berat. Karena menjadi Melayu itu sesuai dengan perintah-perintah syara.
0: Iya, betul.
1: Kalau menurut syara jujur, jujur.
0: Iya.
1: Menurut syara harus begini, ya begitu. Jadi konsep adat bersih syara, syara bersih kitabullah itu, maka dalam adat Melayu semua perilaku harus disesuaikan
0: dengan ajaran agama. Oke. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya di layan telepon kami RRI maupun RRI digital, bisa melalui via telepon di 0823 8836 4742. Kita sapa dulu Datuk yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan, pertanyaannya dengan siapa, di mana?
2: Sama Bu Ima di Bengkalis.
0: Ah, Bu Ima di Bengkalis. Ah, silakan. Pertanyaannya Bu Ima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ima.
2: Pak Datuk, saya bertanya begini, terkait dengan tanya Melayu. Nah, itu kan tanya Melayu itu kan beragam bentuk itu, Datuk.
1: Ya, ya, ya.
2: Tetapi di masyarakat Bengkalis khususnya kan banyak tuh masyarakat-masyarakat yang menggunakan tanya, dan juga generasi-generasi muda itu sebetulnya bagus. Gimana menurut Datuk, kan tanya-tanya yang beredar saat ini yang dijual oleh pengrajin tanya, apakah memang bisa dipakai umum oleh masyarakat atau ada ketentuan-ketentuannya begitu, Datuk? Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk boleh ditanggapi.
1: Baik, waalaikumsalam Bu Ima. Dan hari ini seperti Ibu sampaikan, memang banyak beredolah berbagai jenis tanja. Sekarang ini kita ini memahami pemakaian tanja ini begini Bu Ima. Pertama tahap kita mengenalkan dulu, karena era memakai tanjak ini kan satu era yang baru bagi generasi muda, ya? Muda Melayu. Dan memang kan memakai tanjak ini juga ada kaidah-kaidah. Tapi pada tahap awal yang penting itu dia tahu dulu ini tanjak. Ini tanjak, nanti pelan-pelan baru kita masukkan dengan kaidah-kaidah memakai tanjak itu. Memang tanjak ini sangat banyak jenisnya. Ada tanjak atau destar yang dipakai untuk harian. Ada tanjak yang dipakai oleh para panglima, para hulu balang, para raja, ya kan? Dan ini tentu ada bentuk, ada ukuran, ada filosofinya masing-masing.
0: Masing-masing, ya.
1: Tapi dalam tahap pengenalan, memang kita dalam rangka kita mengenalkan kebudayaan, kita memang harus memahami itu sambil kita mempersiapkan perangkat yang dapat menjelaskan kepada mereka tentang filosofi-filosofi tanja itu. Jadi tanja ini kan kalau sekarang ini kan penutup kepala kita, penutup kepala kita. Jadi ada tanja-tanja yang khusus dipakai raja. Warna kuning misalnya itu dipakai raja. Warna hitam misalnya dipakai oleh orang-orang adat. Nah, tapi juga ada beberapa jenis tanja. Makanya beberapa pengrajin kita, memang menjual tanja itu secara bebas. Tapi pada umumnya tanja-tanja yang dijual itu adalah tanja-tanja yang umum dipakai oleh masyarakat kita. Jadi mungkin Bu Ima, lembaga ada juga secara bertahap akan memberikan pemahaman tentang penggunaan tanja itu, tapi pada tahap awal kita berada pada fase mengenalkan dan memasyarakatkan tanja lebih dulu, sehingga secara perlahan mereka menjadi bagian dari nilai-nilai dari hasil-hasil kebudayaan Melayu.
0: Datuk, terkait dengan tanjak tadi, itu terkait dengan pemakainya ada tahapannya enggak itu seperti
1: jadi gini,
0: bagaimana cara pemakaian tanja?
1: Jadi jadi tanja itu kan kalau cara memakainya kan biasanya pada pembuat tanja itu memberikan tandanya.
0: Tanda.
1: Tandanya misalnya ada simpulnya itu letak di dekat telinga misalnya. Itu kan juga tergantung jenis tanja. Jenis tanja. Jadi dan juga tanja ini misalnya dipakai oleh Laksmana. Tanja ini dipakai oleh para Raja. Dan jenis tanja ini puluhan. Nah, puluhan. Dan jadi para pengrajin kita membuat berbagai jenis itu. Jadi nanti kita tinggal ketika mereka sudah secara perlahan mengenal tanja jenis-jenis tanja itu, kemudian kita akan memberi pemahaman, oh tanja ini filosofinya, tanja ini filosofinya, tanja ini filosofinya, dan kita sampaikan dan kita akan susun itu.
0: Oke. Okay. Ya, Datuk, ini terkait dengan sinergi LAM, pemerintah daerah ya, tokoh masyarakat dan komunitas budaya dalam memperkuat Bengkalis sebagai daerah yang berbudaya. Bagaimana nih sinergi LAM?
1: Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bengkalis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam membangun Kabupaten Bengkalis. Jadi kita ini kan berbagi tugas. LAM mencoba mengambil peran untuk mendukung program bermasa Bengkalis itu melalui penguatan-penguatan adat istiadat dan budaya. Sebab di dalam visi misi pemerintah Kabupaten Bengkalis itu ada penguatan kebudayaan, penguatan adat melalui kelembagaan, melalui lembaga adat, dan kita mencoba membuat sejumlah kegiatan, sejumlah program yang dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam melakukan penguatan terhadap adat istiadat dan budaya Melayu. Dan alhamdulillah adat istiadat dan budaya Melayu pada hari ini sangat mewarnai kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dan ini adalah semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh semua masyarakat. Bukan hanya lembaga adat, bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga masyarakat Kabupaten Bengkalis memiliki semangat yang kuat untuk menjaga adat, nilai dan kebudayaan mereka.
0: Oke, baik. Ya, terkait dengan pelestarian budaya bagaimana nih, Datuk? Pelestarian budaya juga dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bengkalis. Apakah ada gitu?
1: Jadi jika kita melihat dunia sekarang, bahwa sektor budaya, peninggalan-peninggalan bersejarah, kalau kita melihat Perancis, kita melihat Cina, beberapa negara, ya kan, itu budaya menjadi jualan utama. Maka misalnya kehadiran Menara Eiffel di Perancis menghasilkan uang yang sangat banyak. Dan kalau kita melihat di Indonesia, Bali, Yogyakarta misalnya, yang mereka jual budaya. Mereka tidak menjual minyak misalnya, tapi mereka menjual budaya. Maka tugas kita ketika kita memiliki kebudayaan yang bagus, tugas kita adalah bagaimana nilai-nilai kebudayaan ini kita jaga, warisan budaya ini kita jaga, kita perkuat sehingga dia memiliki potensi yang lebih besar. Saya tidak berikan contoh. Saya kebetulan juga adalah tim ahli cagar budaya. Saya kebetulan juga tim ahli cagar budaya. Beberapa waktu yang lalu bersama Dinas Pariwisata Bengkalis kami telah menetapkan beberapa situs budaya. Seperti makam Panglima Minal, makam Tengku Bagus, ya kan, ya kan. Dan ada begitu banyak warisan-warisan yang ada di Bengkalis yang belum dapat kita tetapkan. Dan jika ini kita kelola secara bersama, diperbaiki, ya kan, maka tentu peninggalan-peninggalan dan warisan budaya ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada daerah. Itu budaya benda. Ada juga budaya tak benda. Budaya tak benda itu bermacam-macam. Ada kekuatan pantun, zapin, segala macam yang ada di Bengkalis yang memang sebetulnya sudah mendunia. Dan ini tinggal bagi kita melakukan penguatan. Tapi kadang-kadang pada hari ini kan kita berada dalam situasi Indonesia yang belum mapan, belum begitu mapan, dan tentu ini membutuhkan tekad yang kuat bagi kita untuk menjaga nilai-nilai kebudayaan itu. Dan insyaallah di beberapa tempat itu di Bengkalis khususnya misalnya ada Ada berbagai anulah, berbagai peninggalan budaya yang sangat luar biasa menurut kami. Cuman kan kita tidak dapat mengelola ini secara serentak.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pelan-pelan sehingga itu dapat memberikan nilai. Misalnya kalau kita melihat di provinsi lain, beberapa peninggalan sejarah, peninggalan budaya itu mereka kelola, kita datang ke situ bayar masuknya.
0: Iya, menjadi ekonomi.
1: Menjadi ekonomi sehingga anak-anak muda setempat ya kan mendapatkan berkah.
0: Berkah.
1: Dari keberadaan nilai-nilai dan warisan budaya, warisan sejarah yang ada di tempat itu, dan pemerintah Kabupaten Bengkalis juga memiliki pikiran yang sama.
0: Iya.
1: Tapi ini tentu harus dilakukan secara lebih bertah.
0: Oke. Oke, pendengar yang ingin bertanya di layanan interaktif di pagi ini bisa di line telepon 0823-8836-4742. Dan bagi Anda yang berada di luar lintas Bengkalis juga bisa bertanya melalui atau mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Datuk. Apa harapan kedepannya nih terhadap generasi muda Bengkalis agar tetap bangga nih menjadi bagian dari masyarakat Melayu di tengah era modern saat ini?
1: Kita memang harus menjaga warisan adat kebudayaan kita. Ada sebuah kalimat, saya ingin mengelaborasi sebuah kalimat dari seorang tokoh bernama Frantz Fanon. Ya kan, kata Frantz Fanon, sesuatu yang ada pada kita itulah milik kita yang sejati. Jika bukan kita yang menjaga dan mempertahankannya, siapa lagi?
0: Iya, betul.
1: Budaya kita Melayu yang ada di Bengkalis tidak akan datang orang dari Filipina untuk menjaganya. Tidak akan datang orang dari Cekoslovakia untuk menjaganya. Yeah. Menjaga hazanah kebudayaan kita adalah tugas kita. Adat negeri ini adalah ibu yang membesarkan kita. Karena kata Thomas Stan Eliot, manusia dibesarkan dalam tradisi yang mengasuhnya. Tradisi Melayu adalah ibu dalam tanda petik, yang telah memberikan asupan kepada kita, memberikan gizi kepada kita tentang nilai-nilai yang luhur. Maka tugas kitalah menjaganya. Maka kata Frantz Fanon, kalau bukan kita menjaganya, siapa lagi?
0: Iya.
1: Dan jadi kita berharap kepada generasi muda, mari kita menjaga ini, menjaganya dengan berbagai cara, menjaga dengan tidak merusaknya, menjaga dengan mempelajarinya, dengan menimba pengetahuan dan kemudian mengembangkannya. Jadi dengan begitu, insya Allah kebudayaan Melayu di negeri ini, khususnya Kabupaten Bengkalis, negeri junjungan, akan terjaga dengan baik. Kena hakikat adat, hakikat kebudayaan, matlamatnya itu satu, menuju kemuliaan manusia. Kalau makhluk Melayu, orang-orang kita yang khususnya warga Kabupaten Bengkalis berpegang dengan nilai-nilai adat, nilai-nilai tradisi dengan baik, insya Allah kita akan berjalan menuju sebuah negeri yang kita impikan, sebuah negeri yang penuh dengan kemuliaan.
0: Oke, baiklah, Datuk, ini kita sudah berada di penghujung waktu nih. Ini sebagai penutup, silakan Datuk menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh masyarakat Bengkalis tentang pentingnya menjaga adat, budaya dan jati diri Melayu sebagai warisan yang harus terus hidup dari generasi ke generasi.
1: Ada sebuah kalimat dari seorang pemegang hadiah Nobel mengatakan bahwa sebuah negeri yang ideal adalah sebuah negeri yang memiliki sistem yang kuat, memiliki ekonomi yang baik, tapi pada saat yang sama ada istiadat, syair, pantun, balada tetap terjaga dan terdengar di mana-mana. Pada hari ini pemerintah daerah melakukan kewajibannya, melakukan tugas-tugas pemerintahan dan berupaya melakukan pertumbuhan ekonomi. Maka agar negeri ini menjadi sebuah negeri yang ideal, maka tugas kita adalah menjaga nilai-nilai dan tradisi ini, sehingga ketika negeri ini sistem pemerintahannya kuat, ekonominya bagus, dan masyarakat tetap menjaga pantun, menjaga syair, menjaga balada, menjaga teaternya, maka itulah sebuah negeri yang ideal.
0: Oke, terima kasih Datuk. Semoga perbincangan pagi ini menambah wawasan sekaligus menguatkan semangat kita ya untuk terus merawat nilai-nilai budaya Melayu sebagai identitas dan kekuatan Kabupaten Bengkalis. Dan sekali lagi terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan berakhir akhirnya saya Al Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, hewan kelinci laut atau juga disebut siput laut termasuk hewan yang paling dicari oleh pehobi fotografer bawah laut. Ukuran tubuhnya berkisar 40 hingga 600 mm dan bergerak sangat lambat. Dari sekitar 3.000 spesies yang tersebar di seluruh laut dunia, salah satunya ada di perairan Lembeh Bitung, Sulawesi Utara.

0: asik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga, kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa. 5 seconds till
1: the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda pagi ini, yang mana pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kesehatan terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini sebagai penyakit di masyarakat. Ya, meski layanan tersebut, maksud kami meski layanan telah tersedia di seluruh puskesmas, tingkat pemanfaatannya hingga kini masih belum sesuai harapan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, pendengar, Zulkifli itu mengatakan hingga akhir Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti program cek kesehatan gratis baru mencapai 1.020.581 jiwa atau sekitar 14,9% dari total sasaran sebanyak 6.867.467 penduduk. Ya, pendengar, menurutnya rendahnya capaian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu, Dinas Kesehatan telah melakukan rapat koordinasi bersama seluruh bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Sekota Provinsi Riau untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah percepatan. Pendengar, Zulkifli menjelaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai prosedur pelayanan karena pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses dengan mudah di seluruh puskesmas yang telah ditunjuk. Ya, masyarakat hanya perlu datang ke puskesmas, pendengar, dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga, ya, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Ya, seluruh proses pelayanan akan dibantu oleh petugas kesehatan. Ya, saat ini terdapat 243 puskesmas di seluruh Provinsi Riau yang melayani program cek kesehatan gratis. Ya, pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut minimal satu kali dalam setahun sebagai langkah pencegahan penyakit. Ya, pendengar, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah Provinsi Riau itu berharap program cek kesehatan gratis mampu memperkuat upaya pencegahan penyakit sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ya, pendengar, demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id.

semakin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
1: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
2: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
3: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
4: Hai, gue Sevin, gue keturunan Tionghoa, dan gue 100% Indonesia.
5: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
6: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
7: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
8: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
9: Gue Mala, gue Bugis, Cirebon, gue

0: Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.
1: Apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
2: Bangsa negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, bermacam agama, negara yang kaya keanekaragaman. Namun justru dalam keragaman tersebut, Indonesia berhasil menemukan kemampuan untuk bersatu sebagai sebuah bangsa dengan berlandaskan dua hal. Yang pertama, Indonesia memiliki Pancasila, ideologi bangsa, cara berpikir dan bertindak, panduan hidup bangsa kami dalam melangkah maju. Yang kedua, dan sama pentingnya dengan Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, sebuah pepatah lama di Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu.

adalah kebersamaan.

0: 50 rupiah ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih temani Anda di Indonesia Sehat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, di kesempatan ini kita akan bahas tentang telur ya, yang mana telur ini pendengar merupakan salah satu sumber protein hewani yang kaya nutrisi dan mudah ya dijumpai di masyarakat. Dan bagi penderita diabetes pendengar, telur sering menjadi pilihan menu ya, karena memiliki kandungan karbohidrat yang sangat rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara langsung. Ya, satu butir telur pendengar mengandung protein berkualitas tinggi ya, vitamin B12, vitamin D, kolin, selenium ya, serta lemak sehat yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Ya, protein dalam telur pendengar juga memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat membantu mengurangi keinginan mengonsumsi makanan tinggi gula atau cemilan berlebihan. Ya, pendengar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang mengandung protein cukup dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ya, telur juga memiliki indeks glikemik yang sangat rendah sehingga aman dikonsumsi sebagai bagian dari menu seimbang bagi penderita diabetes. Ya, dikutip dari laman American Diabetes Association, selain itu kandungan kolin pada telur berperan penting dalam menjaga fungsi otak dan kesehatan hati. Ya, sementara vitamin D dan selenium membantu mendukung sistem kekebalan tubuh yang baik. Ya, meski demikian pendengar, penderita diabetes itu tetap dianjurkan memperhatikan cara pengolahan telur. Ya, pilihan terbaik adalah telur rebus ya, telur kukus atau telur dadar dengan sedikit minyak. Ya, hindari mengolah telur dengan banyak mentega margarin atau mengombinasikannya dengan makanan tinggi lemak jenuh seperti sosis, bacon maupun gorengan. Ya, porsi konsumsi juga perlu disesuaikan pendengar dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi penderita diabetes yang juga memiliki kolesterol tinggi atau penyakit jantung, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat dianjurkan ya untuk menentukan jumlah konsumsi telur yang tepat. Ya, pendengar, para ahli menegaskan bahwa pengelolaan diabetes tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan ya, pola makan seimbang, aktivitas fisik yang rutin, menjaga berat badan ideal, serta kepatuhan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter tetap menjadi kunci utama dalam mengendalikan kadar gula darah. Pendengar, dengan mengonsumsi telur secara bijak ya sebagai bagian dari pola makan sehat, penderita diabetes dapat memperoleh manfaat protein berkualitas tanpa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pelomboan dari jero guma di latar di jabo guma juga ado gaya, oi gaya.
4: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai jak sedih-sedihnya manggil wong cantik ni.
3: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
4: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
3: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
4: Yo, ya siap.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz. Pendengar, saat ini pukul 10.59 waktu Indonesia Barat, saatnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita olahraga dalam dinamika olahraga.

0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026. Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68. Setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles, akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta,

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa.
3: Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu
2: berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif. Tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
2: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesejahteraan.

0: dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana, apakah saya akan punya klub, apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak. Nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik Tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Risti Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Program pemirsa, siang hari ini hingga sore nanti kami sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan dibahas dan dipersiapkan oleh rekan-rekan saya di ruang Gatekeeper. Kita menuju ke Siva Fauzia yang akan menyampaikan apa saja topik menarik yang menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Risti. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Jumat 3 Juli 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai Kementerian Luar Negeri Kemlu yang mengungkap kasus WNI terjerat skem meningkat 2 kali lipat. Kementerian Luar Negeri Kemlu RI ini mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring terus meningkat sepanjang 2026. Bahkan hingga Juni tahun ini jumlah kasus yang ditangani telah melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan sepanjang tahun lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida menyebut tren kenaikan ini turut berdampak pada membengkaknya jumlah WNI yang kini berada di pusat-pusat detensi imigrasi di Kamboja. Nanti kami bahas selengkapnya ini mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi WNI serta mencegah semakin banyaknya masyarakat yang agar tidak menjadi korban. Nanti kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar Indonesia Menyapa Siang kembali akan menghadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Dialog TNI Menyapa dengan topik implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama narasumber Kolonel ARH Pulung Patria Daga, Wakapus RB TNI. Dan selanjutnya kami juga akan menghadirkan Dialog Densus 88 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan topik membangun imunitas sosial terhadap paham radikal bersama narasumber Sekretaris Umum Yayasan Jati Diri Bangsa Indonesia dan tenaga profesional bidang kepemimpinan nasional Lemhanas RI, Dr. Insinyur Vita Sumarno. Dan ada juga kami hadirkan di ruang dengar Anda topik dialog olahraga dengan topik Tanjung Verde versus Argentina, bahaya tersembunyi di balik status underdog. Pastikan Anda menangkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz pukul 12 saat ini, menemani Anda lewat tembang-tembang lagu dan juga informasi yang kami hadirkan pada sesi siang ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Namun nanti kita akan jeda sejenak untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat. Untuk hari ini akan kami siarkan melalui Persatu RRI Pekanbaru. Tetap bersama kami di 90,7 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita sudah menikmati ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang telah kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda di siang hari ini. Lagu-lagu islami kami cukupkan dulu hingga di sini pendengar, karena selanjutnya ya kita akan segera bergabung dengan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Kami akan segera hadirkan siaran langsung terkait dengan pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kita akan segera jumpai rekan kami Fardi Umar.
1: Terima kasih rekan kami di studio Suci Raslia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid An-Nur Provinsi Riau. Kaum muslimin dan muslimat pendengar, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kami informasikan di Jumat kali ini di 18 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan 3 Juli 2026, yang akan bertindak sebagai khatib untuk sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau yaitu Ustadz Haji Bisihat Anas LC MPD dan Imam Ustadz Ismail Ishan SEI MM Al-Hafiz Qori dan Tarhim yaitu Haji Rusdi Ratim, Muazim 1 Ustadz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD dan Ustadz Azri SPD, yang tadi menyampaikan informasi seputar yang ada di Masjid An-Nur Provinsi Riau atau pengumuman, yaitu Ustadz Zamzami SPDI. Untuk pemukulan beduk akan yaitu oleh Ustadz Muhammad Zaman. Kaum muslimin dan muslimat, cuaca di sekitaran Masjid An-Nur Provinsi Riau terlihat berawan, namun saat ini nampak untuk jemaah sholat Jumat di Masjid An-Nur Provinsi Riau nampaknya jemaah sudah memadati dalam masjid untuk bersiap-siap untuk mendengarkan khutbah dari khatib, dan terlihat juga kaum muslimin dan muslimat khatib sudah berada di saf terdepan dan juga akan bersiap-siap akan menyampaikan hikmah Jumatnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan lagi waktu sholat Jumat pada pukul 12 lebih 22 menit dan akan segera dimulai, sehingga kami harapkan untuk kaum muslimin dan muslimat agar bisa melangkahkan kaki lebih cepat karena sholat Jumat akan segera dimulai. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, langsung saja Anda ikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid An-Nur Provinsi Riau.

0: الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهج إلى يوم الدين. فيا إخوة المؤمنون، أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، saudara-saudara seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat pantas kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini, Jumat, hari yang spesial Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, Sayyidul Ayyam fil Usbu, sebagai penghulu hari dalam sepekan. Sengaja Allah hadirkan kita di tempat yang paling mulia ini, di salah satu rumah Allah, kebetulan Masjid Agung An-Nur, sebagai untuk kita bersimpuh, bertafakkur, bermuhasabah, menghitung sudah berapa umur yang sudah kita pakai, membandingkan dengan apa sudah amalan yang sudah kita depositokan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kita akan diminta segala pertanggungjawaban, setiap napas yang kita hirup dan kita hembuskan, semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada amalan-amalan yang sudah baik kita lakukan, mari kita tingkatkan. Jika ada kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan berputus asa, karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'ah, sangat luas, bahkan mengalahkan kemarahannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak di hari Jumat ini, jadi setiap langkah, di setiap kesempatan hidup kita yang masih Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis kemarin sampai nanti terbenam di hari Jumat di ufuk barat, adalah membaca surah Al-Kahfi. Sangat banyak faedah dan keutamaan. Ada beberapa hadis sahih yang menunjukkan demikian. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a surah Al-Kahfi fi lailatil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu baina baitil atiq." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, tepatnya tadi malam, adha'a lahu minan nur, Allah pancarkan cahaya kepadanya, ma bainahu wa baina baitil atik, antara jarak antara dia sampai ke Ka'bah. Ka'bah itu salah satu namanya Baitul Atik. Ini adalah kiasan menunjukkan betapa jauh dan panjangnya serta banyaknya hidayah-hidayah Allah yang Allah akan curahkan kepada orang yang baca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Di redaksi yang lain juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ado'alahu minan nur ma bainal Jum'atain, Allah pancarkan cahaya dalam kehidupannya di antara kedua Jumat, Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis selalu identik dengan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengomentari apa makna cahaya yang Allah berikan kepada kita sebagai fadilah dari membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat atau hari Jumat seperti hari ini adalah petunjuk dalam bentuk kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik di dalam melakukan pilihan-pilihan yang bijak dan tepat, keputusan-keputusan yang win-win solution kepada orang lain, atau kita dimudahkan di saat kita menghadapi masalah. Setiap ada masalah selalu seperti ada campur tangan Allah dalam menyelesaikannya. Itu adalah bagian dari makna cahaya yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa membaca surah Al-Kahfi baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayat min awal surah Al-Kahfi usima minad dajjal, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Sebagaimana yang kita ketahui dalam akidah kita bahwa salah satu fitnah yang paling terhebat nanti akan kita hadapi di akhir zaman munculnya sosok namanya Dajjal. Dajjal, dia membawa fitnah. Dajjal kekuatannya sama seperti para nabi, seperti memiliki mukjizat pada nabi, tapi itu adalah sihirnya Dajjal. Apa yang ada pada Dajjal berbanding terbalik dengan hakikat yang ada pada Allah. Yang dimuliakan oleh Dajjal itu adalah orang-orang sebenarnya yang dihinakan oleh Allah, tapi yang dihinakan oleh Dajjal adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW dalam mana hadisnya, tak ada fitnah yang aku tinggalkan setelah aku meninggal nanti sampai hari kiamat lebih dahsyat yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah kecuali fitnahnya Dajjal. Karena Dajjal bisa mengabulkan dan melakukan apa yang diinginkan oleh setiap orang. Ketika orang meminta uang, Dajjal mampu membuat uang seketika. Apapun diminta oleh manusia di saat itu, Dajjal mampu melakukan. Inilah sebuah fitnah yang luar biasa. Oleh karena itu, salah satu yang bisa membentengi diri kita agar kita tidak terjerumus atau selamat dari fitnah Dajjal itu adalah menghafal 10 awal surah Al-Kahfi. Ada riwayat mengatakan menghafal 10 akhir surah Al-Kahfi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu muncul sebuah pertanyaan, ada apa dengan surah Al-Kahfi? Kenapa begitu besar fadilat, begitu azimnya keutamaan yang dimiliki surah Al-Kahfi? Nah, salah satu yang menjadi alasannya adalah karena kandungan surah Al-Kahfi banyak pembelajaran-pembelajaran iktibar-iktibar yang sangat berguna bagi kita. Ya, mari kita lihat, kita sedikit bongkar, kita bedah surah Al-Kahfi. Ayatnya 110 ayat, lebih banyak dari surah Yasin. Yasin hanya 86 ayat. Al-Kahfi 110 ayat, berada di juz 15 dan juz 16. 6 halaman pertama berada di juz 15, sisanya berada di juz 16. Tetapi ketika kita baca dan kita tadaburi, benar-benar setiap ayat demi ayat kita baca membuat getaran-getaran iman kita bertambah, membakar ghirah Karena setiap ayat demi ayat mengandung makna-makna yang menggentarkan hati kita, membakar semangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat pertama saja sudah Allah mulai dengan alhamdulillahillazi anzalal kitaba ala abadihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Ini maknanya dari Nabi Muhammad. Walam yaj'al lahu iwaja. Kitab yang tak ada sedikit pun bengkok di dalamnya. Kitab yang lurus. Qayyiman. Kitab yang lurus. Di ayat kedua. Liyunzira ba'san syadidan min ladun. Supaya Allah memberikan ancaman-ancaman yang tegas dari sisinya. Wa yubashirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat. Dan di dalam Al-Qur'an itu juga ada kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh, bi anna lahum ajran hasana. Mereka akan mendapatkan ajaran yang sangat baik. Ajaran hasana sebagian ulama tafsir menafsirkan dengan jannah. Karena terbukti ayatnya makithina fihi abada. Mereka akan kekal tinggal di dalam surga itu. Jadi ini yang dimuliakan oleh Allah untuk meletakkan bagaimana strategisnya Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Allah memulai dengan kata Alhamdu. Allah itu adalah zat yang mesti dipuji, yang maha harus dipuji. Tetapi Allah yang maha dipuji saja memulai untuk menyatakan Al-Quran itu dengan kalimat Alhamdu. Kalaulah kita orang Arab, itu pasti akan merasakan betapa dahsyatnya ayat ini. Betapa besar dan agungnya Al-Quran untuk dijadikan sebagai pedoman, sebagai kompas. Kalau ibaratnya kita berlayar di tengah gelombang lautan yang sangat dahsyat kehidupan dunia ini, kita butuh kompas. Kita butuh petunjuk-petunjuk yang bisa menyelamatkan kita. Itulah Al-Quran. Bagaikan cahaya di dalam kegelapan, bagaikan kompas di saat tengah di dalam lautan, untuk meraungi gelombang-gelombang kehidupan yang kadang-kadang sangat mendesakkan kita, terjepit. Di saat itulah Al-Quran datang memberikan solusi yang luar biasa. Qayyiman, lurus. Lurus maknanya tepat, bermanfaat buat kita di dunia dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian di dalam Al-Kahfi juga memuat kisah-kisah yang luar biasa. Sangat motivatif dan inspiratif. Dimulai dengan kisah Ashabul Kahfi yang sangat terkenal itu. 7 pemuda yang relatif muda umurnya rela mengasingkan diri dalam rangka meninggalkan seluruh kekayaan dan kemewahan hidupnya hanya untuk menyamakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bukan orang-orang tak terpandang. Bahkan ada di antara mereka itu menjadi pengganti pangeran di kerajaan-kerajaan sang ayahnya. Tetapi seorang kaisar Yunani bernama Decius yang sangat kasar, yang mengancam setiap orang yang tidak menyembah dewa yang dituankan oleh kaisar Kaisus Delkius itu, semua diancam dengan pembunuhan. Satu-satunya jalan yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi adalah mengasingkan diri sebuah gua. Dan itulah Al-Kahfi. Ini terjadi sekitar awal abad ketiga Masehi. Dan ini Allah abadikan ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Bahkan nama surah itu sendiri diambil dari cerita Al-Kahfi itu sendiri. Dimulai dari ayat 9 sampai ayat ke-22. Itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Kemudian cerita Ashabul Jannatain. Ya. Ini sekitar di masanya Nabi Musa, atau ada yang mengatakan setelah Nabi Musa. Ada dua orang yang berteman akrab. Satu bernama Atrus, kafir, tidak beriman kepada Allah. Satu namanya Yahuza, yang beriman kepada Allah. Atrus sangat kaya. Dia memiliki dua hamparan kebun yang sangat luas, yang selalu dia bangga-banggakan kepada Yahuza yang miskin. Tetapi Yahuza miskin tetap merasa izzah beriman kepada Allah. Kata beliau, tak ada apa-apanya harta yang kau miliki. Karena sesungguhnya ketika Allah berkehendak, Allah bisa saja menghancurkan harta ini yang kau miliki. Tetapi yang akan kekal itu adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau dibaca secara lengkap, nampak bagaimana mulianya iman tak sebanding dengan mulianya berharta. Mulianya orang-orang yang bertakwa tak sebanding dengan mulianya punya jabatan apapun. Tetap saja iman dan ketakwaan kepada Allah adalah dua yang bisa menyelamatkan dan belum tentu bisa dilakukan oleh harta dan jabatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kisah selanjutnya itu juga kisah yang tidak kalah populer dan viral di tengah masyarakat kita, adalah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu cukup panjang. Ayat 65 sampai ayat 83 bercerita bagaimana Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Dan itu sangat menarik dipelajari oleh praktisi politik pendidikan hari ini. Bagaimana menjadi murid, bagaimana menjadi guru, ada inspirasi-inspirasi yang luar biasa dari kisah Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang terakhir kisahnya adalah kisah Zulkarnain. Ada yang mengatakan Zulkarnain adalah Alexander Agung, tetapi dalam cerita panjangnya Alexander Agung itu non muslim. Sementara Zulkarnain yang ada di surat Al-Kahfi adalah seorang raja yang beriman bertakwa kepada Allah dan diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sejarah muslim, sejarawan muslim tidak sepakat bahawa yang dimaksud dengan Zulkarnain adalah Alexander Agung, tapi adalah Quraisy Agung yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang dipetik oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Cukupkah sampai demikian isi kandungan Al-Kahfi? Tidak. Bahkan syarat dengan akidah-akidah yang luar biasa. Seperti yang kita bacakan di awal mukaddimah khutbah tadi. Allah mengajak kita mentadaburi bahawa salah satu nanti masyhad atau pemandangan yang akan kita lewati atau cek pos yang akan kita lewati di padang mahsyar adalah di saat kitab atau catatan amal kita dipresentasikan oleh malaikat kiraman katibin. Al-Kahfi 49 dikatakan wawudi al-kitab, tatkala kitab catatan amal itu sudah diletakkan. Ahli tafsir mengatakan diletakkan adalah ada satu tempat untuk dipresentasikan dan itu disaksikan oleh seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Nampak catatan setiap orang, bisa dibaca oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Sebuah kitab yang dipresentasikan. Fataral mujrimina musfikin. Para pendosa-pendosa di dunia musfikin. Mereka gemetar takut ketika buku catatan sudah diletakkan untuk dipresentasikan. Mereka takut mimma fihi, karena mereka tahu apa yang ada dalam catatan itu. Wa yaqulun, lalu mereka seraya berkata, ya wailatana, celaka kita hari ini. Ma li hadzal kitab, ini catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, catatan yang tidak miss baik perbuatan yang sekecil-kecilnya sampai perbuatan yang sebesar-besarnya. Illa ahsoha, kecuali tertulis rapi dalam catatan itu. Kecil apapun kebaikan tercatat, sekecil apapun keburukan pun tercatat, apalagi yang besar. Wa wajadu ma amilu hadira, bahkan mereka mendapatkan semua yang mereka lakukan di dunia ini ada di hadapan mereka, ada semuanya. Ini perbuatannya, ini balasan nampak oleh mereka semua. Wala yazrimu rabbuka ahada, dan Allah tak pernah berlaku zalim kepada siapapun. Ini sebuah akidah yang luar biasa. Ya. Kalaulah setiap orang bisa memproyeksi dalam pikirannya dan dalam hatinya ketika dia melakukan sesuatu di dunia ini tentang catatan amal ini, saya yakin ini akan menjadi efektif untuk menjadi self control. Mengontrol diri kita untuk tidak leluasa berperilaku, untuk tidak bebas berperilaku di muka bumi ini. Karena setiap perbuatan, bahkan perkataan,
1: dicatat.
0: Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun ucapan keluar dari lidah manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Perbuatan saja dicatat, apalagi percakapan kita saja dicatat, ucapan dicatat, apalagi tindakan-tindakan yang bisa menzolimi, bahkan merugikan orang lain. Kalau ini terproyeksi dalam pikiran kita ketika kita hidup, setiap pagi kita bangun, ini yang melintas di pikiran kita, yakin ini akan menjadi pengontrol yang luar biasa untuk kita lebih hati-hati dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kita di hari kiamat. Untuk lebih dalam, silakan tadaburi surah Al-Kahfi, baca ayat demi ayat. Kita akan merasakan getaran-getaran iman yang luar biasa, karena sentuhan-sentuhan dan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Allah benar-benar menyentuh dan membakar semangat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kenapa begitu hebatnya fadilah dan keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Mari kita jadikan khazanah amalan kita, wirid mingguan kita. Mungkin malamnya kita baca Yasin, lalu siang Jumatnya kita baca surah Al-Kahfi, atau dibalik, malamnya baca surah Al-Kahfi, siangnya baca surah Yasin. Jangan kita tinggalkan, karena kedua-duanya memiliki faedah yang luar biasa. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.

0: Riau Siang.
1: Ya, pendengar, kami harus cukupkan untuk pelaksanaan siaran langsung ya dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang langsung kami hadirkan bersama tadi rekan kami Fardi Umar yang kita simak khotbah dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Kini di studio menunjukkan pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi siang ini dalam Warta Riau Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Lautan Nusantara kita sudah terbukti bahwa negara maju adalah negara yang hebat maritimnya.
2: Dan kita pastikan roda pemerintahan tetap bisa berjalan.

Bupati Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan Lanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara Wakil Bupati Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Informasi ini saudara selengkapnya dilaporkan reporter kami Femi Astiofani.
1: Pasca penetapan Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Suhardiman Ambi sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT, Wakil Bupati Kuan Sing Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK yang diserahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto Kamis sore kemarin di kantor Gubernur Riau. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Mukhlisin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Mukhlisin menuturkan PLT Gubernur saat menyerahkan SK berpesan guna menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar roda pemerintahan Kuan Sing tetap berjalan di tengah situasi hukum yang menimpa Bupati Suhardiman Ambi.
2: Dengan pertemuan ini dan penyerahan SK PLT, beliau juga memberikan himbauan kepada kami supaya kita semua tetap menjaga kondisi kondusif di Kabupaten Kuantan Singi. Dan kita pastikan roda pemerintahan tetap bisa berjalan normal di Kabupaten Kuantan Singi. Sehingga dengan adanya kegiatan MTQ yang insya Allah akan berakhir pada besok malam juga bisa terlaksana dengan baik dan lancar, semoga tidak ada halangan atau apapun.
1: Sebelumnya, PLT Gubernur SF Haryanto sudah menyampaikan pesan agar tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya kepada PLT Bupati Mukhlisin.
3: Ya, tetap jaga pemerintahan dan tetap melaksanakan baik sesuai dengan rencana.
1: Penahanan Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi oleh KPK karena terkait kasus operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuan Sing. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Danlanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan peran strategis laut bagi Indonesia sebagai negara maritim. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Abdul Haris mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan Laut Nusantara secara berkelanjutan demi kemakmuran bangsa. Menurutnya, kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sektor maritim secara optimal, baik dari aspek ekonomi, keamanan maupun keberlanjutan lingkungan.
5: Kami, Kolonel Laut Abdul Haris, sebagai Komandan Danal Dumai, dalam rangka peringati Hari Laut Nasional Indonesia, kami berharap bahwa mari kita jaga lautan Nusantara kita. Sudah terbukti bahwa negara maju adalah negara yang hebat maritimnya, negara yang kaya dengan maritimnya, negara yang aman maritimnya. Tentunya ini berkaitan juga dengan kami yang berada di Lanal Dumai. Kami berharap bahwa keberadaan kami di Lanal Dumai ini bermanfaat bagi sebaik-baik kemakmuran rakyat Dumai khususnya dan juga umumnya untuk Provinsi Riau.
4: Senada dengan hal itu, Palaksa Lanal Dumai Letkol Laut Pelaut Darmawan Wicaksono menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan laut sebagai penghubung utama antar wilayah. Ia menegaskan bahwa laut memiliki peran vital dalam menyatukan berbagai pulau di Indonesia sekaligus menjadi jalur strategis dalam aktivitas ekonomi nasional.
6: Harapannya di Hari Kelautan ini tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia di mana laut adalah penghubung pulau-pulau sebagai penghubung jalur perdagangan, sebagai sumber energi, sebagai sumber pangan, dan juga tentunya sebagai penopang untuk ketahanan ekonomi nasional. Harapannya kita sebagai negara kelautan, negara maritim, kita dapat menumbuhkan budaya maritim dari seluruh segenap masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kami selaku Angkatan Laut, kita menjaga keutuhan wilayah laut di perairan Indonesia.
4: Peringatan Hari Kelautan Nasional ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mengoptimalkan potensi besar laut Indonesia. Dengan penguatan budaya maritim, diharapkan Indonesia semakin mampu menjadi negara maritim yang kuat, mandiri dan berdaya saing di tingkat global. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, sebanyak 1.126 personel Polda Riau hari ini menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Untuk selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Suasana khidmat bercampur haru pagi tadi mewarnai tradisi kenaikan pangkat sebanyak 1.126 personel di lingkungan Polda Riau yang digelar di halaman Makopolda Riau. Tradisi tersebut dipimpin langsung Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan. Upacara diikuti ratusan personel bersama keluarga yang turut mendampingi dalam momen kenaikan pangkat tersebut. Dalam sambutannya, Kapolda Riau mengungkapkan sebanyak 1.115 personel menerima kenaikan pangkat reguler, sedangkan 11 personel lainnya memperoleh kenaikan pangkat pengabdian. Kapolda menegaskan kenaikan pangkat bukan sekedar perubahan status atau simbol semata, melainkan bentuk penghargaan institusi Polri atas prestasi kerja, dedikasi, dan pengabdian para personel.
8: Jadi saya ingatkan sekali lagi, yang paling utama, tolong kata-kata pahami, tadi yang saya sampaikan bukan hanya simbol, tetapi ini adalah validasi atau pengakuan dari institusi Polri pada rekan-rekan semua. Pengakuan bahwa rekan-rekan sudah melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan profesional. Dan yang tentu yang paling diutamakan adalah dengan integritas saudara-saudara semua.
7: Hal yang sama juga dirasakan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Kompol Satrio Wicaksana. Kenaikan pangkat dari Ajun Komisaris Polisi ke Komisaris Polisi atau Kompol. Menurutnya kenaikan pangkat ini merupakan suatu kehormatan sekaligus amanah yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
9: Saya pribadi dan keluarga merasa bangga dan bahagia karena kenaikan pangkat ini, dan memang seperti yang disampaikan oleh beliau, Bapak Kapolda Riau, bahwa kenaikan pangkat ini adalah suatu achievement atau suatu pencapaian, bukan karena hanya mengabdi semata, tapi memang karena tugas yang sudah dilaksanakan, juga integritas yang tidak dapat diukur, sehingga kami yang naik pangkat ini patut berbangga hati, patut bersenang diri, juga tidak merupakan tugas utama kami untuk melayani masyarakat.
7: Usai prosesi resmi, tradisi dilanjutkan dengan penyiraman air menggunakan mobil water cannon yang disambut penuh sukacita oleh para personil yang baru saja menerima kenaikan pangkat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: KONI Riau mulai menyusun agenda strategis menjelang berakhirnya masa kepengurusan. Salah satunya melalui pelaksanaan rapat kerja yang akan melibatkan seluruh pengurus dan cabang olahraga sebagai bagian dari persiapan Musorprov 2026. Berita selengkapnya disampaikan reporter Hairani Januari ini.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau mulai mempersiapkan tahapan menuju Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov 2026. Salah satu agenda yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah rapat kerja raker yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli 2026. Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi mengatakan pelaksanaan raker menjadi bagian dari tahapan akhir masa kepengurusan KONI Riau yang telah memperoleh perpanjangan masa jabatan selama 6 bulan. Setelah raker selesai, KONI Riau akan membentuk tim penjaringan dan penyaringan TPP sebagai persiapan pemilihan ketua umum KONI Provinsi Riau periode berikutnya.
2: Mau raker lagi nih. Mudah-mudahan kalau planning awal ini mungkin tanggal pertengahan bulan ini tinggal surat lagi nyiapin suratnya kan. Ya langsung kayak kemarin lagi habis raker nanti bentuk TPP baru kan. Kita mulai tahapannya.
1: Sementara itu Sekretaris Umum KONI Riau Edi Saktia memastikan raker KONI Riau akan digelar pada 15 hingga 16 Juli 2026. Namun lokasi pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi. Menurut Edi, rapat kerja nantinya akan diikuti jajaran pengurus KONI Riau bersama seluruh pengurus cabang olahraga yang berada di bawah naungan KONI Riau. Selain mengevaluasi program kerja, forum tersebut juga akan membahas berbagai agenda strategis organisasi, termasuk juga mekanisme pelaksanaan Musorprov dan pembentukan TPP.
2: Tanggal 15-16 kalau nggak salah, Juli. Inilah tempat saya belum dapat tentatifnya, apakah di Mungin Mutiara nanti atau di Angkasa. Sedang diurus, kami rapat baru besok Senin. Tapi pemberitahuan ke daerah-daerah sudah ada. Ya.

0: dapat berjalan sesuai dengan jadwal sehingga proses regenerasi pemimpin organisasi berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian perayaan Januari ini dilakukan.
1: Kami akan hadirkan juga untuk informasi lainnya, saudara, terkait dengan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, RRI Pekanbaru.

Swiss hingga laga usai. Salah seorang penonton, Yusran, menilai pertandingan Swiss kontra Aljazair berlangsung

waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menyajikan pertarungan menarik antara dominasi penguasaan bola dan strategi bertahan serta serangan balik. Kolombia tampil

ujian pada kemampuan menguasai permainan melawan kedisiplinan dalam bertahan. Kolombia datang dengan status juara grup K setelah menyapu fase grup tanpa kekalahan. Tim asuhan Néstor Lorenzo menampilkan permainan yang sangat terkontrol dengan rata-rata penguasaan bola hampir 60%. Mereka menciptakan lebih

kelelahan bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Pola ini membuat Kolombia menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di turnamen. Di sisi lain, Ghana tiba di fase gugur dengan cara yang jauh lebih dramatis. Tim asuhan Carlos Queiroz lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik setelah mengalahkan Panama, menahan imbang Inggris, dan hanya kalah tipis dari Kroasia. Black Stars kembali menunjukkan identitas mereka sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam turnamen besar. Secara taktis, Ghana akan bermain dengan blok pertahanan yang dalam

0: review selengkapnya disampaikan Fardi Umar.
1: Argentina akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami di Florida. Laga ini diprediksi berlangsung menarik karena pertemuan juara bertahan dengan salah satu tim kejutan turnamen. Tim Tango datang dengan modal penampilan impresif sepanjang fase grup dan tetap menjadi favorit untuk melaju ke babak 16 besar. Namun, Tanjung Verde dipastikan tidak akan menyerah begitu saja. Argentina diperkirakan kembali akan mengandalkan Lionel Messi sebagai motor serang Argentina untuk membongkar pertahanan rapat lawan. Di sisi lain, Tanjung Verde akan mengandalkan permainan kolektif organisasi bertahan yang solid serta serangan balik cepat guna menciptakan kejutan. Meski Argentina unggul dari sisi kualitas pemain dan pengalaman di turnamen besar, efektivitas penyelesaian akhir serta kewaspadaan terhadap serangan balik akan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ini diyakini berlangsung sengit dengan Argentina berpengaruh.

0: peluang besar mengamankan tiket ke 16 besar. Apakah mampu tampil konsisten selama 90 menit?
1: Selain itu juga, saudara, babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel menarik. Australia, satu-satunya wakil Asia yang masih bertahan, akan ditantang Mesir yang diperkuat oleh Mohamed Salah. Siapakah yang akan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Berikut preview pertandingannya disampaikan Dito Satriawan.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Australia dengan Mesir dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan ini akan digelar di Dallas Stadium Arlington pada Sabtu 4 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mengincar satu tiket menuju babak ke-16 besar. Australia melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup D dengan catatan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Australia juga menjadi satu-satunya wakil Asia yang masih bertahan di Piala Dunia 2026, sehingga membawa harapan besar bagi kawasan Asia untuk terus melangkah jauh. Berbekal pengalaman tampil di babak gugur Piala Dunia 2022 di Qatar, Australia tentu ingin mencatat prestasi yang lebih baik. 4 tahun lalu, langkah mereka harus terhenti setelah kalah dari Argentina. Kini, kesempatan kembali datang untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Mesir datang sebagai runner-up grup G setelah membukukan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Wakil Afrika tersebut tampil disiplin sepanjang fase grup dan menunjukkan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan juga serta serangan yang efektif. Di lini depan, Mesir akan mengandalkan ketajaman Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Kecepatan, kreativitas, dan naluri mencetak gol keduanya menjadi ancaman utama bagi pertahanan Australia. Sementara itu, Australia diperkirakan tetap mengandalkan permainan kolektif, semangat juang tinggi, dan kekuatan duel udara yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Disiplin bertahan dan efektivitas dalam memanfaatkan bola mati bisa menjadi kunci untuk meredam agresivitas Mesir. Laga ini menjadi pertarungan dua tim dengan karakter permainan yang berbeda. Mesir mengandalkan bintang-bintangnya untuk membuka jalan menuju babak berikutnya, sementara Australia membawa semangat pantang menyerah sebagai wakil terakhir Asia di Piala Dunia 2026. Siapa yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan melangkah ke 16 besar?
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

Informasi tadi, saudara, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dan Lanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

RRI. Canta inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda balik lagi bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Dan kita kembali temani Anda di siang hari ini di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama RRI Bengkalis. Di siang hari ini kita balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun kami mohon maaf untuk kebersamaan melalui interaktif kami tidak dapat hadirkan karena satu lain hal kendala untuk jaringan komunikasi kami siang hari ini. Dan saya akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut untuk temani Anda satu jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, semoga Anda terhibur dan juga semangat menjalankan aktivitas di siang hari ini, di hari Jumat 3 Juli 2026.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Dangdut adalah kita.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Dangdut adalah kita.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

0: hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Terima kasih Anda masih bersama Radio Bung Karlis di 90,7 MHz. Kita sudah berada di penghujung untuk sesi Perundangdut sore hari ini. Pendengar, satu lagu terakhir kami hadirkan dari lagu Riva Ramon berikut ini untuk temani istirahat siang Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Bung Karlis.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita sudah bersama saat ini di rangkaian Riau Sore. Pendengar, dari sekarang hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dengan ragam program siaran informasi dan hiburan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda di hari Jumat ini. Ya, ada informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda terlebih dahulu, pendengar, sebelum kita nikmati kembali ragam lagu-lagu yang sudah disiapkan, ya tentunya lewat lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia. Kali ini informasi kami hadirkan dari portal resmi kami di laman rri.co.id. Informasi langsung dari Kabupaten Kepulauan Meranti, pendengar. Ya, Polsek Tebing Tinggi ini berhasil tepatnya mengamankan dua tersangka peredaran narkoba, ya. Jadi Polsek Tebing Tinggi Polres Kepulauan Meranti mengamankan dua tersangka peredaran narkotika ini, pendengar, itu berinisial K dan M, warga Banglas Barat. Ini diamankan di sebuah rumah di Jalan Rintis Gang Pinang, Desa Banglas Barat, Kamis kemarin. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh dari layanan call center 110 Polres Kepulauan Meranti, ya. Jadi artinya informasi tersebut dihadirkan atau dilaporkan langsung oleh masyarakat, ya. Jadi masyarakat melaporkan melalui call center 110 Polres Kepulauan Meranti terkait adanya aktivitas jual beli narkoba di wilayah tersebut, pendengar. Nah, mendapat informasi itu, unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi itu bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka di rumah, di sebuah rumah, bersama sejumlah barang bukti. Dari kedua tersangka itu berhasil diamankan sejumlah barang bukti berupa diduga sabu, ya, dikemas dalam plastik, ya, dengan berat total lebih kurang 2,74 gram, 3 unit telepon genggam, uang tunai, satu alat hisap atau bong, serta satu buah tas lempang. Kedua tersangka beserta barang bukti, pendengar, kini diamankan di Polsek Tebing Tinggi untuk proses lebih lanjut. Kapolsek Tebing Tinggi melalui Kanit Reskrim Ibda Sapta Anwar ini juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi pelaku narkotika. Nah, untuk itu pihaknya juga akan kembangkan kasus tersebut, ya, untuk mengungkap jaringan di atasnya, dan juga tentu ada harus bisa ada partisipasi lah, ya, atau dukungan dari masyarakat. Nah, untuk Anda pendengar itu bisa memberikan terus informasi kepada pihak kepolisian khususnya di Meranti, ya, baik lisan maupun juga melalui call center di 110.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dari BMKG, kami mendapatkan informasi update terbaru terkait dengan perakiran cuaca pendengar ya. Pada sore hingga malam hari nanti itu tampaknya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Jadi kita sebagai masyarakat pendengar tentu perlu mewaspadai potensi terkait dengan hujan yang bisa dikatakan intensitasnya sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang ya. Ini terutama di daerah sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan juga Kabupaten Kampar pada sore hingga malam hari nanti. Ya, dari informasi kami dapatkan juga pendengar, ini selain perakiraan cuaca, BMKG juga menyampaikan kabar baik terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan. Jadi berdasarkan pemantauan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya kemarin, itu jumlah untuk di Provinsi Riau, dari informasi yang disampaikan BMKG itu kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak terdeteksi. Riau artinya tidak terdeteksi memiliki titik panas atau hotspot, meskipun ini di Pulau Sumatera tercatat ada sebanyak 121 hotspot yang tersebar di sejumlah provinsi. Namun untuk di Riau kabar baiknya alhamdulillah hotspot tidak ditemukan ya. BMKG juga menyebut tinggi gelombang di perairan Provinsi Riau itu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau bisa dikatakan ini berada pada kategori rendah sehingga relatif aman untuk aktivitas pelayaran. Kendati demikian, masyarakat yang akan beraktivitas di laut tetap diminta memantau perkembangan cuaca tentu sebelum berlayar guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 41 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kami informasikan pendengar, khususnya untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, bahwa seruan azan sholat fardu asar ini akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi masih ada beberapa menit lagi, tentunya untuk kita mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan kewajiban kita nanti, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda yang akan kita nikmati di sore ini, satu lagu islami yang akan kita dengarkan ya bersama Gita Gutawa dengan judul lagunya Jalan Lurus.

0: Ya, pendengar Pro 1, kita berada di menit 46 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi ya, kita akan mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Seruan salat fardu asar, azan akan berkumandang pukul 15 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya salat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat salatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Pendengar Pro 1, di kesempatan sore ini, selain hiburan lagu-lagu hits yang akan mewarnai ruang dengar Anda, kami juga akan kabarkan informasi-informasi terkini, dan kita akan rangkum informasi sore ini kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: kita pastikan roda pemerintahan tetap bisa berjalan normal di Kabupaten Kuantan Singi.
1: Harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat.

Pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara, untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, serta juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami akan awali informasi yang pertama dari Pekanbaru, saudara. Wakil Bupati Kuansing Mukhlis yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Pasca penetapan Bupati Kuantan Sengingi atau Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait operasi tangkap tangan atau OTT, Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Penetapan tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK yang diserahkan PLT Gubernur Riau SF Haryanto Kamis sore kemarin di kantor Gubernur Riau. Dengan telah diterimanya SK PLT Bupati, maka Mukhlisin menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah baru yang diberikan. Mukhlisin menuturkan PLT Gubernur saat menyerahkan SK berpesan guna menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar roda pemerintahan Kuansing tetap berjalan di tengah situasi hukum yang menimpa Bupati Suhardiman Ambi.
2: Dengan pertemuan ini dan penyerahan SK PLT, beliau juga memberikan himbauan kepada kami supaya kita semua tetap menjaga kondisi kondusif di Kabupaten Kuantan Singi. Dan kita pastikan roda pemerintahan tetap bisa berjalan dengan normal di Kabupaten Kuantan Singi. Sehingga dengan adanya kegiatan MTG, insya Allah akan berakhir pada besok malam juga bisa terlaksana dengan baik dan lancar, semoga tidak ada halangan atau apapun.
1: Sebelumnya, PLT Gubernur SF Haryanto sudah menyampaikan pesan agar tetap menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya kepada PLT Bupati Mukhlisin.
3: Tetap jaga pemerintahan dan tetap laksanakan baik sesuai dengan rencana kita.
1: Penahanan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi oleh KPK karena terkait kasus operasi tangkap tangan atau OTT dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genre menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Padang, Widi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat peran Duta Generasi Berencana atau Genre sebagai agen edukasi bagi generasi muda. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan remaja yang menjadi teladan sekaligus penggerak dalam menghadapi berbagai tantangan menuju masa dewasa. Bupati Tanah Datar Eka Putra di Batu Sangkar kemarin mengatakan, Duta Genre tidak hanya dituntut menjadi pemenang dalam ajang kompetisi, tetapi juga mampu merancang dan mengimplementasikan program yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Duta Genre diukur dari kontribusi nyata dalam mengedukasi dan menginspirasi para remaja. Ia menegaskan para Duta Genre harus memiliki etos kerja, integritas, serta semangat gotong royong dalam menjalankan tugasnya. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi panutan sekaligus role model bagi teman sebaya.
5: Karena harapan kita besar kepada mereka. Merekalah generasi kita, generasi bangsa Indonesia, generasi Kabupaten Tanah Datar, dan generasi dari Sumatera Barat. Dengan beraninya mereka tampil, beraninya mereka hadir dalam perbuatan atau berbuat baik di kabupaten ini, tentu kita doakan mereka menjadi anak-anak yang sukses nanti. Berani menyuarakan aspirasinya, berani mengajak teman-teman di kelasnya, berani menjadi duta di sekolahnya. Tentu ini perlu dampingan dari guru-guru dan support dari orang tua.
4: Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Agustanto mengatakan pihaknya terus mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan berkualitas sebagai bekal menghadapi Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan program genre dan pusat informasi dan konseling remaja.
6: Kita harapkan program genre yang ada dua nyasar, tidak hanya dengan PIK remaja, pusat informasi konseling remaja yang dikelola oleh untuk dan dari remaja tersebut, tetapi orang tua yang punya remaja kita berikan juga bimbingan dan edukasi melalui program-program kita.
4: Melalui program genre, Dedi berharap lahirnya generasi yang mampu menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat maupun teman sebaya. Selain mendukung program Bangga Kencana, para duta genre juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi sinergi Polres Natuna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan bakti sosial. Kolaborasi tersebut diwujudkan dengan program bedah rumah, bantuan sembako, dan layanan kemanusiaan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya dari Ranai Marjani melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan apresiasi kepada Polres Natuna atas kolaborasi yang terus terjalin dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi tersebut terwujud melalui berbagai kegiatan sosial seperti bedah rumah, penyaluran bantuan sembako, hingga layanan kemanusiaan lainnya. Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijinarko Prianto, kemarin mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kerjasama lintas sektor akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan.
8: Sama ini kolaborasi dari sinergi sitas kita luar biasa. Dalam baik memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Polri cukup luar biasa melalui Pak Kapolres, Kapali Pak Kapolres, sehingga antara pemerintah dan kita selalu terjadi komunikasi yang baik, tercipta menjadi suatu harmonisasi di dalam pekerjaan kita bersama Dapri.
7: Sementara itu, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna melaksanakan bakti sosial berupa bedah tiga rumah warga di Kota Ranai. Program tersebut menyasar masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi mengatakan, Kabupaten Natuna memperoleh bantuan sebanyak 3 unit rumah untuk program bedah rumah tahun ini.
8: Kegiatan lomba-lomba dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Bedah rumah, pembagian paket sembako untuk masyarakat yang membutuhkan, dan juga kegiatan pengobatan masyarakat. Kabupaten Natuna, Bapak Kapolda memberikan bantuan sebanyak 3 rumah yang layak untuk dibedah. Di kota, door to door, kami yang mau datang ke rumah, mungkin tempatnya ya memang sangat-sangat membutuhkan.
7: Selain bedah rumah, Polres Natuna juga menggelar berbagai bakti sosial lainnya. Di antaranya sunatan gratis secara door-to-door oleh tim kesehatan Polres Natuna serta penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolres Natuna berharap seluruh rangkaian kegiatan sosial tersebut dapat semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna juga berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NKRI. Demikian Marjani melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, kami hadirkan informasi dari Bukit Tinggi bersama reporter Nofri melaporkan terkait dengan refleksi satu abad gempa 1462, itu pemerintah Kota Padang Panjang dorong budaya siaga bencana.
9: Satu abad gempa Padang Panjang 1926 dijadikan momentum memperkuat budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Komitmen itu mengemuka dalam seminar internasional Padang Panjang Kota Siaga Bencana yang dibuka Wali Kota Hendi Anis di gedung DPRD Senin 29 Juni 2026. Wali Kota menegaskan Padang Panjang secara geologis berada di kawasan rawan gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. Dirinya menyatakan kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang dibangun bersama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, fakta alam tersebut tidak dapat diubah, namun cara menghadapinya dapat diperbaiki. Hendri Aris menilai kehadiran narasumber dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan warga disebut menjadi kunci dalam upaya tersebut. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, PJKIP Kota Padang Panjang. Hendri Anis menambahkan, seminar internasional itu sebagai ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
10: Padang Panjang adalah salah satu kabupaten kota yang menjadi daerah rawan bencana. Kita berada di patahan yang sangat menjadi perhatian dari seluruh pihak. Kalau terjadi bencana gempa, itulah yang kita khawatirkan bersama.
9: Ketua PJ KIP Padang Panjang Rifnaldi berharap seminar menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Dirinya menyampaikan harapan agar kolaborasi dalam forum tersebut melahirkan langkah taktis untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan demi mewariskan kota yang lebih aman.
11: Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah selesai melaksanakan PJ dalam rangka kesiapan kesiagaan bencana abad gempa Padang Panjang. Dan acara ini adalah acara yang perdana dan kita akan tindak lanjut dengan acara. Dan itu kita akan meminta para narasumber yang berkompeten. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya seluruhnya didukung oleh stakeholder yang berkepentingan dalam kebencanaan.
9: Rifnaldi juga menekankan pentingnya peran media dan jurnalis dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada publik secara akurat dan berkelanjutan. Nofri melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara Dan Lanal Dumai ajak seluruh elemen masyarakat jaga dan perkuat budaya maritim Indonesia pada peringatan Hari Kelautan Nasional. Dari Pekanbaru, reporter Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan peran strategis laut bagi Indonesia sebagai negara maritim. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Abdul Haris mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan Laut Nusantara secara berkelanjutan demi kemakmuran bangsa. Menurutnya, kekuatan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola sektor maritim secara optimal, baik dari aspek ekonomi, keamanan maupun keberlanjutan lingkungan.
14: Kami, Kolonel Laut Abdul Haris, sebagai Komandan Lanal Dumai, dalam rangka peringati Hari Laut Nasional Indonesia, kami berharap bahwa mari kita jaga lautan Nusantara kita. Sudah terbukti bahwa negara maju adalah negara yang hebat maritimnya, negara yang kaya dengan maritimnya, negara yang aman maritimnya. Tentunya ini berkaitan juga dengan kami yang berada di Lanal Dumai. Kami berharap bahwa keberadaan kami di Lanal Dumai ini bermanfaat bagi sebaik-baik kemakmuran rakyat Dumai khususnya dan juga umumnya untuk Provinsi Riau.
13: Senada dengan hal itu, Palaksa Lanal Dumai Letkol Laut, Pelaut Darmawan Wicaksono menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadikan laut sebagai penghubung utama antar wilayah. Ia menegaskan bahwa laut memiliki peran vital dalam menyatukan berbagai pulau di Indonesia sekaligus menjadi jalur strategis dalam aktivitas ekonomi nasional.
15: Harapannya di Hari Kelautan ini tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia di mana laut adalah penghubung pulau-pulau sebagai penghubung jalur perdagangan, sebagai sumber energi, sebagai sumber pangan, dan juga tentunya sebagai penopang untuk ketahanan ekonomi nasional. Harapannya kita sebagai negara kelautan, negara maritim, kita dapat menumbuhkan budaya maritim dari seluruh segenap masyarakat. Tentunya sesuai dengan tugas pokok kami selaku Angkatan Laut, kita menjaga keutuhan wilayah laut di perairan Indonesia.
13: Peringatan Hari Kelautan Nasional ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mengoptimalkan potensi besar laut Indonesia. Dengan penguatan budaya maritim, diharapkan Indonesia semakin mampu menjadi negara maritim yang kuat, mandiri dan berdaya saing di tingkat global. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Lebih dari 50 rumah warga Dusun Bedeng, Kecamatan Sungai Mandau, saat ini sudah dialiri listrik PLN, termasuk fasilitas umum seperti masjid. Informasi

0: bahwa di salah satu dusun yang dulunya kami pernah datangi dalam kondisi yang sangat sulit untuk ditempuh, dusun yang belum ada listrik, dan per hari ini alhamdulillah sudah 50 lebih pelanggan yang sudah memasang aliran listrik di dusun Bedeng, Kampung Tasik Betung, Kecamatan Sungai Mandau, yang akhirnya mereka bisa dapat merasakan listrik rumah masyarakat, masjid, dan semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat sudah bisa tersenyum, sudah dialiri listrik PLN. Artinya,
1: warga Dusun Bedeng, Man, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Siak atas terrealisasinya aliran listrik di wilayah mereka. Kehadiran listrik dinilai sangat membantu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ibadah di masjid yang kini telah menikmati penerangan.
2: Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Siak, Ibu Afni, karena kami masyarakat Bedeng betul-betul banyak ucapkan terima kasih sudah dimasukkan aliran listrik.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Siak menyebut masih terdapat dua dusun lagi yang belum teraliri listrik. Pemerintah berharap upaya bersama dengan PLN dapat segera merealisasikan jaringan listrik ke wilayah tersebut, sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Siak dapat menikmati layanan listrik secara merata. Reporter Bengkalis Mod Fiza melaporkan.
3: Kami hadirkan informasi selanjutnya, Saudara. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah, khususnya sekolah rakyat tahun 2026. Berikut dari Ranai Afrizal melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada tahun 2026. Sebanyak 90 siswa dari keluarga kurang mampu akan diterima untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna Chen Suilan saat dikonfirmasi belum lama ini. Menurutnya, keberadaan program tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat, sehingga Natuna kembali mendapatkan kuota penerimaan siswa pada tahun ini. Bupati Chen Suilan mengungkapkan, pembangunan gedung sekolah rakyat di Natuna direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini dengan nilai anggaran mencapai kurang lebih 200 miliar. Adapun kompleks sekolah rakyat nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk stadion olahraga, sehingga mampu mendukung proses pendidikan secara optimal.
5: Luar biasa bantuan dari Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten hanya penerima manfaat. Jadi itu lelangnya semua di pusat, itu kita hanya menerima barang jadi. Nilai itu anggaran 200-an lebih. Dengan anggaran itu nanti dibangun tribun. Kita sudah ada bikin, kita kan nggak ada di sini. Dengan anggaran itu cukup, kita lagi menyusun layoutnya bagaimana.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Natuna Priyanti menjelaskan, proses penerimaan peserta didik akan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dari Kementerian Sosial. Priyanti menegaskan bahwa program sekolah rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak, tetapi juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada keluarga peserta didik.
6: Jadi di kita data premis itu ada 3.908 dari satu dari dua. Jadi umurnya itu dari 7 sampai 20 tahun. Jadi itu akan dicek dulu. Jadi nanti kalau Anda tidak terdata di sini, bisa kita masukkan dengan catatan di sini 1 ke sini 2. SD 30, SMP 30, SMA 30.
4: Program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Jadwal masuk tahun ajaran baru yang semula tanggal 6 Juli itu diundur menjadi tanggal 13 Juli 2026. Pengunduran jadwal tersebut, Saudara, sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Sekretaris Pendidikan membenarkan adanya perubahan tersebut. Informasi ini kami hadirkan dari Bengkalis bersama reporter Muhammad Iqbal.
7: Libur sekolah semester genap bagi peserta didik di Kabupaten Bengkalis resmi diperpanjang. Semula kegiatan belajar mengajar dijadwalkan mulai tanggal 6 Juli 2026. Namun berdasarkan surat edaran terbaru dari pemerintah, jadwal masuk sekolah diundur menjadi 13 Juli 2026. Perubahan jadwal tersebut berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yakni Taman Kanak-kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama SMP. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutus Saili membenarkan adanya perubahan jadwal tersebut saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, keputusan itu merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah pusat dan telah diteruskan kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga menjelaskan dalam surat edaran disebutkan bahwa masa libur semester genap diperpanjang hingga 13 Juli 2026. Pada hari pertama masuk sekolah nantinya, peserta didik baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah

0: PLS. Sedangkan siswa kelas 2 hingga kelas 6 SD maupun kelas 7 hingga kelas 9 SMP akan berlangsung mulai kegiatan belajar mengajar.
1: Televisi aja yang tanggal 6. Kalau pendidikan SMA, ya kan kita kan SD SMP. Kalau pendidikan dari kebencian udah keluar, kalau pendidikan kedua masih banyak siswa yang belum daftar, Bang. Yang kemarin-kemarin masuk belum daftar ke sekolah yang ini, bisa jadi kalau di sekolah SMP 1 itu kan di luar kota kan. Nah, dia belum daftar ke tempat lain. Nanti kita mundurkan orangnya tak ke sekolah, nanti kita boleh salah kan. Ketiga, ada aturan tentang MPLS yang baru, masa pengenalan lingkungan sekolah yang baru.
0: Sementara itu, Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Sylvia Gayatri mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan dan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh orang tua atau wali murid.
2: Perpanjang libur sudah kita share juga ke guru, dan guru mengesarkan ke setiap kelas tanggal 13. Ya, MPLS. Setelah MPLS mereka langsung belajar, dan anak yang kelas 2, yang kelas naik kelas 2 sampai kelas 6 mereka langsung belajar. PLS cuma gue anak kelas 1.
0: Ia juga menambahkan selama masa perpanjangan libur siswa, para guru tetap masuk secara bergiliran untuk menuntaskan berbagai persiapan menyambut tahun ajaran baru. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Untuk berita selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Bukit Tinggi. Ya, melalui skema Work From Home atau WFH, kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Pasaman Barat, konsisten membuka layanan paspor kepada masyarakat. Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan selengkapnya.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPA Gam setelah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan, mengatakan layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya, memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan, dan jenis layanan meliputi pembuatan paspor baru, penggantian paspor, dan digitalisasi via M-Paspor. Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan berkas persyaratan dilakukan secara digital melalui aplikasi tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu mengantri secara manual. Caranya, dikatakan Putu Agus, cukup memilih lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada aplikasi M-Paspor, kemudian unggah dokumen yang diperlukan, serta datang sesuai jadwal yang dipilih.
6: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan sekali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Pasaman Barat.
5: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
7: Saya Edi Talif dari Sasa, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan Satu Pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dan hari ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan diperlukan untuk umroh.
5: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor Imigrasi Agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
4: Ya, minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Car Free Day Padang ini menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi masukan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat segera mengkaji penambahan fasilitas toilet melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Berikut dari Padang, Febian Safitra melaporkan.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat merespon keluhan masyarakat terkait minimnya fasilitas toilet umum di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day. Masukan tersebut disampaikan dalam program Halo RRI pagi tadi. Pendengar bernama Basrial dari Andalas mengaku kesulitan menemukan toilet saat mengikuti CFD. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan toilet portable atau fasilitas toilet di beberapa titik sepanjang kawasan kegiatan.
9: Maksudnya begini, harusnya Pemko dalam hal ini atau mungkin pemerintah provinsi yang memfasilitasi kegiatan tersebut mungkin menyediakan tempat-tempat tertentu, tempat masyarakat bisa beraktivitas buang air kecil.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Dispora Sumbar, Rasidi Sumetri, mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan HBKB. Menurutnya, tingginya partisipasi warga menjadi indikator positif dalam membudayakan olahraga di Sumatera Barat.
10: Namun, kami ada beberapa kantor-kantor yang sudah kita fasilitasi seperti kantor gubernur, Wora Sumatera Barat, dan beberapa kantor-kantor yang lain juga membolehkan masyarakat untuk bisa menumpang untuk buang air kecil. Nah, tapi memang untuk saat sekarang kami belum dapat memfasilitasi karena si portable itu memang juga terbatas.
8: Rasidi mengatakan Dispora Sumbar telah bekerja sama dengan sejumlah instansi di sepanjang jalur CFD. Kantor Gubernur, Dispora Sumbar, dan beberapa kantor lainnya telah membuka akses toilet bagi masyarakat. Namun, ia mengakui fasilitas yang tersedia masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pengunjung. Hal itu dikarenakan jumlah toilet umum maupun toilet portable yang dimiliki pemerintah masih terbatas. Febian Chavitra melaporkan.
4: Dan saudara, untuk informasi yang terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, kami hadirkan dari Batam. Ya, penguasaan ilmu agama ini dinilai perlu berjalan seiring dengan pengembangan sains dan teknologi. Dengan keseimbangan tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Berikut Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
11: Dalam tausiahnya di Batam, Ustadz Abdul Somad mengatakan kemajuan umat tidak cukup hanya ditopang oleh penguasaan ilmu agama ataupun sains secara terpisah. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang sekaligus memiliki karakter yang kuat. Ia menyebut semangat tersebut telah menjadi cita-cita almarhum Haji Andi Ibrahim saat mendirikan Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam.
12: Supaya orang jangan cuma ngerti agama, tapi gaptek. Nggak ngerti teknologi, medis, fisika, kimia, biologi, matematika. Dia mau dalam satu hembusan napas, anak-anak Kepulauan Riau, anak Batam ini hebat matematika, hebat fisika, hebat kimia, hebat biologi, fakultas kedokteran, tapi dia juga akidahnya benar, baca Qurannya mantap, ibadahnya lurus.
11: Menurut Ustadz Abdul Somad, perpaduan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan pesan yang selama ini diwariskan almarhum Haji Andi Ibrahim kepada dunia pendidikan. Ketua Umum Yayasan Pendidikan Ibnu Sina Batam, Dr. Gigi Andi Tenri Umu, mengatakan pesan pendiri yayasan itu terus menjadi pijakan dalam membangun pendidikan yang tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik.
13: Semasa hidup, beliau selalu berpesan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sekedar mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia dengan menanamkan serta memberikan bekal untuk kehidupan dunia maupun di akhirat.
11: Pesan tersebut menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta nilai-nilai moral. Di tengah pesannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keseimbangan antara kompetensi dan akhlak dinilai menjadi kunci dalam mencetak generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
4: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Bupati Kuansing Muklisin ditetapkan sebagai pelaksana tugas PLT Bupati pasca penahanan Suhardiman Ambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong Duta Generasi Berencana atau Genri menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan menuju usia dewasa. Peran tersebut dinilai penting untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Saudara mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Terima kasih masih bersama RR Bengkalis di 90,7 MHz. Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menjalankan aktivitas dan juga barangkali sudah pulang ke rumah, selamat kembali bersama keluarga tercinta. Nanti kita akan update informasi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi dari Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Satu lagu kembali kita simak bersama nanti bahasa lama berikut ini.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Sejumlah informasi kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya Kafilah Bengkalis usaha pertahankan gelar juara pada Helat MTQ Riau ke-44. Bengkalis Durian Fest 2026 akan dimulai pada Jumat malam 3 Juli 2026. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026. Kami awali informasi pertama. Kafilah asal Kabupaten Bengkalis berharap bisa mempertahankan gelar juara. Saingan berat salah satunya adalah tuan rumah. Ketua Harian LPTQ berharap optimis mempertahankan gelar juara umum. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kafilah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat peluang meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi. Hingga saat ini sebanyak 28 dari 70 peserta dipastikan berhasil menembus babak final di berbagai cabang dan golongan perlombaan. Sementara itu Regu Pahmil Quran Putra dan Putri telah lebih dulu memastikan gelar juara 1 untuk Kabupaten Bengkalis. Prestasi tersebut diawali oleh Regu Pahmil Quran Putra. Keberhasilan yang sama juga diraih Regu Pahmil Quran Putri. Selain 6 peserta yang telah memastikan gelar juara, sebanyak 22 peserta lainnya juga berhasil melaju ke babak final di berbagai cabang perlombaan. Ketua Ofisial Kafilah Kabupaten Bengkalis Hambali Akbar mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya keberhasilan para peserta merupakan hasil kerja keras seluruh kafilah, pelatih, ofisial, serta dukungan penuh pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2: Masuk final 21 orang. 21 cabang.
3: 21 cabang, apanya kafilahnya?
2: Kafilahnya hampir 29 orang.
3: 29 orang.
1: Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Ed Effendi mengatakan pihaknya tetap optimis Bengkalis mampu bersaing merebut gelar juara umum MTQ Riau tahun ini. Meski demikian, ia mengakui persaingan cukup ketat karena tuan rumah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kafilah Kota Pekanbaru juga merupakan lawan yang sangat kuat. Ed Effendi berharap seluruh finalis tetap menjaga kesehatan, fokus, dan kepercayaan diri agar dapat memberikan penampilan terbaik pada babak final.
4: Kayaknya 50% ada. 50% ya. Oke. Kalau kondisi kafilah kita? Saingan kita, Pak, dari kabupaten mana, Pak, yang kira-kira nanti?
2: Saingan kita yang berasal ini dari tuan rumah, kemudian Tuahil, kemudian Kota Pekanbaru. Tuahil dia banyaknya yang dia di apa di kaligrafi itu dia 9 peserta yang masuk final.
1: MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 dijadwalkan ditutup pada Jumat 3 Juli 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Bengkalis pun berharap seluruh finalis mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di ajang MTQ tingkat Provinsi Riau. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saudara, Bengkalis Durian Fest mulai digelar pada 3 Juli hingga 5 Juli 2026 dengan tajuk manisnya warisan negeri junjungan. Berikut Om Afiza melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Renjana menggelar Bengkalis Durian Fest 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dimulai pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Parbudpora Kabupaten Bengkalis Ardiansah mengajak untuk memeriahkan kegiatan yang dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis untuk menikmati Durian Bengkalis.
6: Pandemi ke semua, jangan lupa datang di acara Bengkalis Durian Fest. Kami tunggu kedatangannya dari tanggal 3 sampai tanggal 5 dengan tajuk manisnya warisan negeri junjungan.
5: Ketua event organizer Boy Kelevino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
7: Kita pertama memperkenalkan durian Bengkalis ini ke luar, artinya kalau mungkin orang Bengkalis sudah biasa dengan rasa-rasa durian yang legit ini, ini. Ya. Tapi orang luar mungkin baru dengar cerita gitu ya. Nah, jadi dasar ini penuh karena bertepatan dengan musim tahunan Bengkalis sekarang ini. Jadi kita punya ide berkolaborasi sama Dinas Pariwisata untuk bikin event yang tujuannya mengajak masyarakat luas, terutama di luar Pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Ya. Nah ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian kita juga pingin orang datang ke Bengkalis nih, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
5: Ya. Boyke berharap Bengkalis Durian Fest 2026 tidak hanya dikunjungi masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Melalui kegiatan ini, kelezatan durian Bengkalis diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menjadi daya tarik wisata daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Bupati Siak Dr. Rafni Zulkifli hadiri pertemuan Asosiasi Kabupaten seluruh Indonesia dan turut memberi usulan terkait revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan kondisi nyata saat ini.
5: Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Desakan tersebut disampaikan dalam dialog otonomi daerah yang digelar di Kabupaten Deli Serdang sebagai bagian dari peringatan HUT ke-26 APKASI. Dalam forum tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan bahwa usulan revisi undang-undang harus disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan agar daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Menurut saya, kalau kita memang mau kompak, izin Pak Ketua mengulangi dan mempertegas lagi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang di depan saya ini, ayo kita kompakkan dulu. Ini mau memperjuangkan untuk anak cucu kita ke depan. Bagaimana menjaga anak kandung reformasi? Siapa yang menjaga kita-kita yang hari ini diamanahkan rakyat menjadi kepala daerah? Kalau memang nanti kita menghasilkan rekomendasi, Pak Ketua, ayo kita tanda tangan bersama. Kalau kita-kita terus yang ngomong, ngeri-ngeri sedap, Pak Ketua. Artinya, percuma kita datang dari daerah, dibayar oleh uang rakyat, rekomendasi kita nggak berarti apa-apa, percuma. Sementara yang mau kita perjuangkan ini, Bapak Ibu, ini adalah anak kandung reformasi yang hari ini sedang dikebiri di depan mata kita.
5: APKASI menilai terdapat 3 persoalan utama yang perlu menjadi perhatian, yakni menguatnya sentralisasi kewenangan, ketimpangan fiskal akibat bertambahnya beban daerah tanpa dukungan anggaran yang memadai, serta belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dan melalui dialog tersebut, APKASI juga menyepakati sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, penyempurnaan draft revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta mendorong peningkatan daya saing daerah melalui berbagai strategi pembangunan yang berkelanjutan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Berikut informasi selengkapnya.
1: Krisis pasokan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Bantan, SPBU Bantan, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Ekstar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan termasuk penyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
9: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer, katakanlah, itu tidak akan bisa terurai.
1: Yeah.
9: Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPA Migas seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPA Migas, tetap melaksanakan aturan yang sudah dibuat, dan dari aturan itu kan membuatkan tiga skema.
1: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, ketiga solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
9: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Banten misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari DPRD guys ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 kan gitu, tapi usulannya 20.000, ini kan memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
1: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP bagian hukum dan juga bagian ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Indrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Jumat 3 Juli 2026. Akhirnya saya mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
0: Iya mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Semuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga dengan hidupnya diri kita pada hari ini, mudah-mudahan setiap hidup yang kita jalani, mudah-mudahan itu memberikan keberkahan. Apa makna hidup berkah? Ziyadatun khair fi khair. Di saat usia bertambah, umur bertambah, ketaatan dan kesolehan kita bertambah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini adalah tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min muslimin ya'udhu musliman udwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi." Kata Nabi, tidaklah seseorang muslim itu menjenguk saudara muslimnya di pagi hari, melainkan ada 70,000 malaikat mendoakan sampai sore harinya. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita didoakan satu masjid aja begitu senang hati kita, apalagi 70,000 malaikat Allah yang mendoakan kita. Itu balasan bagi yang menjenguk, apalagi orang yang merawat yang si sakit. Banyak hari ini orang yang semangat menjenguk kebun binatang, menjenguk tempat-tempat wisata, tapi malas menjenguk orang sakit. Banyak orang-orang yang hari ini semangat merawat mobil, tapi enggan merawat orang tuanya. Mobil dilap-lapnya, setiap pagi dilaplah mobilnya, sore dilap. Padahal maknya yang sakit tak pernah dimandikan dan dilap dengan kain basah. Padahal Nabi bersabda dalam hadisnya, "Man la yaskurun nas lam yaskurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka sama tidak bersyukur kepada Allah. Siapa manusia yang wajib kita berterima kasih? Tentu orang tua kita. Maka di saat mereka sedang sakit, rawatlah mereka. Apa yang kita lakukan hari ini? Di saat orang tua kita sakit, ikhlas kita untuk merawatnya, ikhlas kita untuk menjaganya di rumah sakit, tentu juga akan kita terima nanti di saat kita sudah tua. Anak-anak akan memperlakukan sama, bahkan akan lebih pula dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Tapi jika hari ini kita tidak peduli di saat mereka sakit, sudah 2-3 hari mereka menelpon kita untuk dibelikan obat, juga kita mengatakan sibuk, sibuk meeting lah, sibuk mancing lah, banyak urusan ketika orang tua datang untuk meminta dibelikan obat, tapi itu pula lah yang nanti yang akan kita terima di saat nanti kita sudah tua. Anak akan memperlakukan mungkin lebih dahsyat pula apa yang kita lakukan hari ini kepada orang tua kita. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka yang pertama keutamaan menjenguk orang sakit adalah kita mendapatkan doa daripada 70,000 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini hari ini orang-orang yang kita tengok bahagia dan senang hatinya ketika dia mengundang 40 orang anak yatim datang ke rumahnya, dia beri makan, setelah itu anak yatim mendoakannya. Itu 40 orang. Ada yang 100 orang, tapi menjenguk orang sakit bukan 40, 100, 70,000 malaikat. Bayangkan, malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka jadilah amal ini yang akan bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit yang kedua dapat menghidupkan hati. Jika hati hari ini terasa gelisah, jika hati merasa jenuh dalam keramaian merasakan sunyi,
maka rajin-rajinlah menjenguk orang sakit. Bukankah Allah berfirman nanti di hari kiamat? Dalam kitab Said Sabiq diceritakan, Allah berfirman nanti di hari kiamat, wahai manusia, dulu aku sakit, kata Allah, tapi kalian tidak menjengukku. Dulu saya lapar, tapi kalian tidak memberiku aku makan. Manusia menjawab pada waktu itu, ya Rob, bukankah engkau adalah Rob kami? Bagaimana kami bisa menjenguk engkau ketika engkau sakit? Bukankah engkau Rob kami? Bagaimana kami bisa memberi engkau makan padahal engkau adalah Rob kami? Apa jawab Allah? Si Pulan sakit. Saya sedang berada di dekat Pulan, kata Allah. Si Pulan. Si Pulan itu susah makan, tak dapat jatah beras, susah hidupnya. Tapi kalian tidak memberikan makan. Maknanya Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Ketika kita punya masalah, kemudian hidup ini merasa berat ketika kita jalani, maka datanglah ke rumah sakit. Ada ruangannya itu ruangan terkhusus penyakit kanker dan penyakit tumor. Kalaulah kita masuk ke dalam ruangan itu, banyak yang kita tengok di sudut ruangan, di tempat tidur itu. Kalau kita tanya, ibu, ini anak ibu kena penyakit apa? Dia bilang kanker darah. Sudah menghabiskan darah 76 kantong, darah merah, darah putih 76 kantong, ada yang hampir 90 kantong. Ditanya yang sebelah, ibu, anak ibu ini penyakit apa? Kanker otak. Ibu, yang sebelah ini anak ibu kena apa? Kanker hati. Setelah kita menengok segala macam bentuk penyakit yang dialami oleh orang-orang yang hari ini diuji sakit oleh Allah, ke rumah sakit yang tempat-tempat seluruhnya ada ruangan kanker, ruangan tumor, setelah kita pulang, ternyata tak ada hebatnya harta yang kita miliki kalau kita sudah diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat hati kita sedang sakit, jenguklah orang-orang sakit. Berangkatlah ke rumah sakit, walaupun itu bukan keluarga kita yang dekat. Itu akan bisa menjadikan hati bisa menjadi hidup. Biasanya hati kita mati, kita lengah dengan hidup ini. Kemudian para pendengar RI dimanapun berada. Kemudian yang keempat, hikmah dan keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah mengambil iktibar dari kehidupan. Ketika kita hidup, hidup pasti ada hidup, pasti ada mati. Hidup pasti ada sehat, tentu ada sakit. Maka setiap kita menjenguk orang sakit, bisa kita menjadikan pelajaran dalam kehidupan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di saat hari ini kita sedang sehat, pergunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh. Karena tak selama kita ini sehat, tak selamanya sehat. Ada waktunya nanti kita akan sakit. Maka penyesalan orang-orang yang sakit hari ini, apa yang disesalkannya?

dengan mengikuti kegiatan sosial di tengah masyarakatnya. Ketika datang sakit, dia tidak lagi bisa ke masjid salat berjamaah karena dia sudah sakit. Dia tidak lagi bersedekah, mungkin uangnya sudah hampir habis. Dia sudah susah baca Quran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, Allah tetap memberikan pahala walaupun seseorang itu sakit. Tetap mencatat dalam keadaan musafir, dalam keadaan sedang sakit. Siapa yang tetap dicatat sebagai amalan orang yang melakukan amalan sunat? Orang-orang yang ketika dia sehat melakukan berbagai macam amal soleh. Ketika datang sakit, berhenti amal solehnya, tapi tetap dicatat sebagai orang yang beramal soleh. Begitulah yang kita dapatkan ketika kita istiqomah, ketika kita masih sehat. Istiqomah solat berjamaah, istiqomah solat malam, istiqomah bersedekah. Namun di saat datang sakit, kita berada di ruang ICU, tak bisa lagi baca Quran, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan dan tetap menuliskan setiap hari pahala yang selama kita sehat melakukan amal-amalan itu dengan secara istiqomah. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kalaulah kita sudah sakit, kalaulah kita sudah sakit, tentu tak lagi bisa kita tentu seperti sehat. Apalagi setelah kita mati. Kalau kita sudah mati, hilanglah lezatnya membaca Quran, hilanglah enaknya pergi ke masjid. Kalau kita sudah mati, hilanglah, tak akan lagi akan mampu tangan orang tua kita cium. Kalau kita sudah mati, hilanglah silaturahim kita. Mudah-mudahan ketika kita hidup, mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa mempergunakan hidup sebaik-baiknya? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kain basan dibawa mandi, siap mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, istri yang tinggal dinikahi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan pada hari kiamat nanti. Allah tidak akan berbicara, tidak akan melihat, tidak mensucikan mereka. Bahkan mereka mendapat siksa yang amat pedih, yakni orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya dan orang yang menawarkan dengannya dengan sumpah palsu. Rasulullah bersabda, ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang berani kepada orang tuanya, peminum khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Jauhilah mengungkit-ungkit pemberian, karena dapat menggagalkan kesyukuran dan menghilangkan pahala. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu dan

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Ini bayar. 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Menja'a bil hasanati falahu ashru amtaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya, hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya, yang laki-laki Husain. Tuh, semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus, tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya, mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius, ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada ya. Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu, sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur, masih main-main dulu, tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat, anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak, ketika wafat gak bisa berlaku apa-apa. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya, walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Udah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini, konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini, berapa sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah, tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas, insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini, ada yang 50, 60 tahun, waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun. Lebih daripada 40 tahun. Lebih daripada 20 tahun.

0: tidak akan menggulirkan program DP 0%.
1: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
2: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
0: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
5: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dalam kerja juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, agar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah yang sekarang kan kita cuman di kemarau, tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Prisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus muda untuk Indonesia.
2: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga

berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili ketua umum dan saya selaku kepala timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan.

jelang pelaksanaan Piala AFF di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SBD, Nira Abdul Itiloli Proti KRRI terus mengucapkan untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu dong, punya mbak ada nih.
0: Oh,

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit, tak apa dah kalau engkau ndak. Engkau pergi dah. Listrik aku menyalur. Jangan.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah. Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Let's go!

0: Setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
1: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
0: Midah sudah ikhlas, Bang.
1: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
0: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
1: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Midah, baiklah. Sekarang abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai! Jai Lani!
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kyle inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Mak Dun, Mak Dun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjelian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.
1: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar, Azhar.
4: Yo ya.
1: Hah. Kemarilah, temankan ayah minum kopi ini. Eh, dah siap rupa.
2: Iya, ini kernasnya bang.
1: Sini dah kernasnya. Hai, mana kicah lada ni? Manalah mantap macam ni?
2: Banyak nu, ancik abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, Mina buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah istri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
4: Ya. 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha. Ya boleh lah, Zar.
4: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir, Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut ni. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai.
2: Eh, kau Madun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Nah, kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nebang apa pakai Singso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Ah, kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Engkau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak.
2: Ah, diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Nah terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Eleh kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tuan ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: berita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut Ashar. Kami sampaikan berita
2: Ashar.
1: Terkini. Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
3: Yo, Mak, yo.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Macam mana ni? Bila masa dia panggil maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk menarik ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Nih, pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Air bah yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindy Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa. This is my station on RRI.

Pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR. Kemudian

0: tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun, di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat. Dan masyarakat... Ya, halo?
3: Ini laporan, Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya, ya.

0: jalan payo bumbuh bumbuh bumbuh babelo jalan kapus saro saro saro
1: biaro Pak De biaro
0: hehe alah ganti toh kiranya ambo kiro masih pusaro duduklah dulu nak bakil nak putih ayo makan apa kini kok
1: nasi gorengnya dua Pak De yang satu pedes ya Pak De
0: oke sabar dulu deh Pak De buean dulu
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: Udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng bedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im? Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put. Tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.
2: Kok masih di sini, Di? Belum dijemput?
6: Belum, Bu. Papa masih di kantor. Mungkin sebentar lagi datang.
2: Kakak kamu kemana? Biasanya kan kakak kamu yang jemput.
6: Kak Putih tadi katanya ada acara di kantor, Bu. Jadi papa yang jemput adik pulang.
2: Oh, ya udah. Kalau gitu kamu tunggu di sini aja biar papa kamu enggak susah cariin kamu, Di. Itu minumnya mau Ibu tambah?
6: Iya, Bu. Adik tambah pop ice-nya satu ya, Bu.
2: Ibu bikinin dulu ya. Kamu tunggu sebentar. Aneh. Meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
6: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
2: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
6: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
0: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben kantinnya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
6: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
0: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
2: Iya, Pak.
0: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
2: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
0: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya, ya?
2: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
0: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih punya, Bu.
2: Iya, Pak.
0: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
0: Permisi, Bu.
2: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa? Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Kamu di mana? Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat.
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Baik.
0: Sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar dari gedung ini, Put.
1: Aku takut,
0: Put, gak apa-apa kok.

0: aku. Dengar aku sekarang. Kamu keluar duluan ya Put ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-kenapa Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu Put.
1: Tapi Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: Mbak.
1: Pakde.
0: Loh, Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah Bapak tamu Nak Putih disiko. Nak Putih bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pakde?
0: Iko jasadnya Nak Gaim.
1: Baim. Enggak mungkin, Pakde. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pakde. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan Iko. Pakde pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im. Bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu, tapi jawa Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pakde? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia, dan karena dia pula hidup saya berwarna kembali, Pakde.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi. Lihat dia, Nak.

0: ini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya, Pakde. Baim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkannya.

Demikian Sandiwara Radio, produksi RRI Padang, dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang, penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso, produser Darius, penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara, ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi, teknik dan montase Arif Icak Pratama, pengantar cerita Hatwarman M. Daud, dan sutradara Wahyu

0: Lah, kok ya masih sepi? Padahal sudah niat datang tak telat-telatin loh. Tetep paling gasik. Gini nih, resikonya ngeronda bareng bapak-bapak. Telat jadi komentarin, gasik jadi komentarin. Wah, Jan. Bapak-bapak kalau ngeledek pemuda jomblo kayak aku ini, nemene Pol. Juli Depol.
1: Suara Hati, naskah karya Putra Widianto. Selamat mendengarkan Sandiwara Radio Programa 1 RRI Purwokerto.

0: Halo Sulombo. Sulombo kasih kepol.
1: Halo juga Pak Daryo. Sulombo apaan kok Pak?
0: Sulombo itu artinya Susilo jomblo.
1: Pak Daryo emang kebangetan. Datang-datang langsung ngebully.
0: Ini bukan ngebully Mblo. Ini adalah ledekan motivasi. Biar kamu itu cepetan nyari jodoh dan segera menikah. Kerjaan udah ada. Ya wis mau ngapain lagi? Wis, gagian bojo?
1: Tapi jodoh yang belum ada, Pak.
0: Kalau belum ada, ya diada-adakan dengan ikhtiar, usaha dan doa. Yang namanya jodoh gak bakalan kemana. Prihatin, dapatkan jodohmu. Gitu loh, Mblo.
1: Alah, memangnya Pak Daryo dulu begitu.
0: Enggak juga sih. Dulu saya dijodohkan.
1: Lah, situ saja dijodohkan kok sok-sokan ngomongin. Dapatkan jodohmu di sepertiga malam. Mukio.
0: Justru ini sebagai motivasi kamu, Sus. Biar enggak keblasuk kayak saya. Sehebat-hebatnya laki-laki itu kalau menemukan jodoh sendiri, jadi nanti-nantinya enggak nyesel.
1: Loh, memangnya Pak Daryo nyesel menikahi Bu Daryo? Bu Daryo itu waktu muda mesti ayu moblong-moblong loh, Pak.
0: Loh, kok kamu bisa tahu sih?
1: Karena anaknya Pak Daryo juga cantik. Sayang masih SD. Kalau sudah gede tak bojo sisan.
0: Tapi Sus, gara-gara dijodohkan, jadinya aku tidak tahu sifat-sifat asli istriku. Taunya ya sesudah menikah. Lah wong wis nikah, ya wis dinikmati saja. Lama-lama juga terbiasa.
1: Benar juga ya Pak. Kalau saya menemukan jodoh saya sendiri, kan saya bisa ada prepare sebelum menikah.
0: Begitu maksudku loh Mblo. Sus, tak bilangin ya. Cari calon istrinya nanti yang gemis titik lan ngati-hati. Jangan yang pral-prol doyan belanja kayak istriku. Wah, Jen, mumeti banget sih.
1: Kalau belanja sesuai kebutuhan dan kitanya mampu, ya nggak apa-apa kan, Pak?
0: Kalau itu sih normal. Lah ini semua-muanya dibelanjakan. Sepatu sudah satu rak, tiap minggu nambah terus. Padahal yang dipakai ya itu-itu aja. Jilbab sudah selemari, ya selalu dan selalu beli. Apalagi sekarang serba gampang. Semuanya bisa dibeli lewat online. Wah, Jen, tabunganku bisa habis buat belanja terus.
1: Itulah salah satu dampak negatif dari dunia digital yang tidak terkontrol, Pak.
0: Malah kemarin sempat ada kasus. Istriku marah-marahin kurir paket COD gara-gara barang pesenannya tidak sesuai. Pesennya jilbab segi 4, yang datang malah jilbab trapesium. Ngomel-ngomel lah istriku itu, Sus.
1: Waduh, kayak yang viral itu dong, Pak.
0: Iya benar, Sus. Tapi istriku tidak separah yang viral kemarin. Jadi istriku hanya ngomel-ngomel, gak mau bayar, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh.
1: Lah terus gimana, Pak?
0: Untung aku datang. Terus ya aku minta maaf sama kurirnya, dan barangnya ya tak bayar. Kalau kasus seperti itu kan yang salah bukan kurirnya, ya kan, Sus?
1: Betul, Pak. Ini seharusnya harus diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekaligus masyarakat Indonesia. Kalau COD barang, kok ada kesalahan pada barang, yang salah itu bukan pada si kurir. Jadi, mau ngomel-ngomel, misuh-misuh, ngancem-ngancem, sampai nodongin senjata seperti yang ada di berita TV itu, ya nggak ada ngaruhnya sama si kurir. Kurir itu kan tukang jujuk barang. Taunya yang nganterin barang, dibayar, wis bubar. Yang harusnya digugat itu ya produsen atau toko barangnya.
0: Lah terus endingnya video klarifikasi, permintaan maaf, atau bahkan ada yang sampai dibui itu.
1: Betul pak, gimana tidak dibui? Lawong sampai ngancem bawa samurai, bawa bedil. Ya jelas kena pasal pengancaman. Wis lah, dekem dibui. Lah terus ending kasusnya istrinya bapak gimana?
0: Ya aku langsung minta maaf sama si kurirnya. Mohon maaf atas ketidaktahuan istriku dan meminta untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terus kurirnya tak kasih sedikit uang bensin sebagai bentuk permohonan maaf. Untung saja kurirnya pengertian. Jadi masalah sudah selesai.
1: Itu keputusan yang tepat, Pak. Panjenengan bijak dan tanggap akan situasi.
0: Kalau tidak seperti itu, izin sus. Masalah sepele, tapi berakibat malu seumur hidup.
1: Nah, Pak, bukannya saya mau ngajarin, gih. Tapi menurut saya, ini momen yang tepat buat menasehati istrinya Bapak, biar nggak doyan belanja. Ini ada celah yang begitu pas buat masuk. Pokoknya harus sat-set.
0: Betul juga kamu ya, sus. Biar kata jomblo, tapi ternyata kamu sangat bisa diandalkan.
1: Alah, memuji tapi ngenyek.
0: Pak RT sama Pak Budi belum datang ya?
1: Belum, Pak. Kan sedari tadi kita cuma berdua. Ngobrolnya sih anget, tapi yang anget-anget malah tidak ada.
0: Ya, maaf, sus. Aku tidak bawa apa-apa. Kesini saja gugup kok.
1: Lah, itu Pak Budi. Wah, bawa kresek sama tremos. Si

0: Assalamualaikum Pak Daryo, Mas Susilo.
1: Waalaikumsalam Pak Budi.
2: Wah, sepertinya asupan gizi di malam hari sudah datang ini.
0: Nih, saya bawakan gorengan pisang, mendoan, sama gorengan muntul. Tidak lupa serenteng kopi, termos dan gelasnya. Bisa buat anget-anget dan teman ngobrol.
1: Pak Budi datang tepat pada waktunya ini. Anak muda yang berstatus jomblo ini katanya butuh anget-anget.
0: Gak ada istri, jadi yang ngangetin mendoan dan segelas kopi ya.
2: Kalau tetua-tetua yang gojlokin, aku mung terima meneng karo cengar-cengir saja wis.

0: Tumben Pak Daryo telah datang. Biasanya selalu tepat waktu ini loh.
1: Saya habis bantuin anak saya ngerjain tugas sekolah. Belum lagi yang kelas 2 SD. Tiap hari kerjanya cuma diomelin sama emaknya.
2: Lah, kok bisa diomelin toh Pak?
1: Niatnya sih ngajarin tugas sekolah. Tapi namanya juga bocah. Setahun sekolah daring, ya susah mudengnya. Adanya ya cuman plongo-plongo. Ujung-ujungnya kena omel ibunya.
0: Memang begitu adanya Pak. Istri saya juga begitu. Cuma bedanya karena anak saya sudah kelas 5, agak enak. Kita cuma ngawasin tugas sekolahnya, sesekali ya membantu.
1: Anaknya Pak Budi kan pinter. Lah, anak saya agak kendo dalam hal akademis. Ya, istri saya itu galak banget sama anak. Tiap hari ya cuma ngomel-ngomel saja.
2: Iya ya Pak, dengar-dengar sekarang orang tua beralih fungsi jadi guru. Ya semua itu akibat pandemi. Saran saya, Pak Budi juga harus turun tangan. Bagi-bagi tugas sewaktu anak-anaknya ada tugas. Biar istrinya juga tidak ngomel melulu.
0: Bapak yang ngawasin anak bapak yang SMP, istrinya bapak yang SD. Jadi istrinya bapak tugasnya nggak berat.
1: Tapi terkadang saya capek banget sih Pak. Kerja seharian, di rumah bawaannya rebahan.
2: Bapak harus mengesampingkan itu Pak. Seenggaknya bapak nanyain pekerjaan sekolah pada anak bapak yang SMP. Ditanya ada tugas enggak, kalau perlu bantuin.
1: Sejujurnya barusan juga anak saya yang SMP minta dibantu tugas sekolah. Katanya ada wawancara tentang kesenian.
2: Saran saya, mending bapak pulang saja dulu. Terus habis itu ajak anak bapak ke sanggar tari di RT5 sana. Bapak bisa tanya-tanya tentang kesenian kampung kita ini.
1: Tapi Masus,
2: gak ada tapi-tapian Pak. Kasian anak bapak loh kalau gak dibantuin.
0: Tidak apa-apa Pak Budi, santai saja. Malam ini jadwal rondanya bapak sudah cukup diwakili oleh kopi dan gorengan dari bapak. Wis, monggo Pak.
1: Saya jadi gak kepenak loh ini.
0: Alah, kayak sama siapa Pak. Pak, urusan izin resmi nanti saya sampaikan ke Pak RT.
1: Ya sudah, kalau begitu saya tak pamit dulu ya, mumpung belum kemalaman.
0: Monggo Pak.

0: Assalamualaikum, sedulur.
1: Waalaikumsalam, Pak RT.
0: Loh, kok cuman berdua saja? Pak Budi mana?
2: Tadi Pak Budi sudah kesini, Pak. Lah itu bawa seperangkat gorengan dan kopi. Tapi beliaunya izin mau membantu anaknya mengerjakan tugas sekolah.
0: Memang anaknya tidak bisa mengerjakan tugas sendiri ya, Pak?
3: Tugasnya lumayan susah, Pak. Harus wawancara kesenian.
0: Nah, ya gampang toh. Tinggal ke RT5 saja sana. Di sana kan ada sanggar tari.
3: Saya juga sudah ngusulin begitu, Pak. Dan mereka sepertinya mau ke sana, Pak. Cuma kan anak SMP mesti malu kalau wawancara sama orang lebih tua. Jadi Pak Budi nganterin dan batiri tentunya.
0: Betul juga kamu, Yesus. Susilo ini memang pemuda idaman. Wis cerdas, rajin, gagah, berpendidikan, dan sudah kerja lagi.
2: Tapi sayangnya masih dewekan alias jomblo.
3: Sudah saya duga panjenengan mesti bakal ngomong seperti itu.
0: Loh, tenane. Kamu masih jomblo apa, Sus?
3: Nggih, Pak. Tepatnya masih bujang.
0: Kenapa nggak bilang toh, Sus? Kamu mau tak jodohkan sama keponakanku? Tenang saja, Sus. Keponakanku cantik. Dia bekerja di salah satu bank swasta. Gimana?
2: Wis lah, Mblo. Hajar, Mblo.
3: Saya sih mau-mau saja. Tapi apa keponakannya Pak RT kira-kira mau dengan saya?
0: Secara pekerjaan, kamu sudah punya berpenghasilan. Secara tampang, juga ya sebatas 11-12. Sepertinya sih bisa. Gimana?
3: Kalau bahasanya diganti bisa tidak, Pak? Ya jangan dijodohkan lah. Tapi ya kenalan saja. Tuker-tukeran nomor WA gitu. Kalau lanjut, ya berarti jodoh saya. Kalau tidak ya mau gimana lagi?
2: Kamu harus optimis dong, Sus. Ini namanya ikhtiar yang dipermudah. Tidak usah nyari, ceweknya sudah ada. Cukup diperkuat saja pendekatannya.
0: Gimana, Sus? Ikatan cinta
2: berawal dari obrolan di pos ronda, berakhir di KUA.
3: Itu kan karakter sinetron di TV kan, Pak? Pantes saja Pak RT hafal. Dunia memang sudah terbalik. Dulu orang tua bilang itu anak-anak jadi begini, jadi begitu karena korban sinetron. Sekarang justru orang tua yang jadi korban sinetron. Mencengangkan.
0: Ngomong-ngomong sudah malam. Sudah waktunya keliling sambil ngambil jimpitan. Sus, kamu yang muter ya.
3: Ayo Pak Daryo, temenin saya.
2: Loh, saya di sini nemenin Pak RT. Kan tidak sopan kalau Pak RT malah ditinggal sendirian. Iya toh.
3: Ya wis lah, tak ngati kabeh. Dewekan.
0: Susilo yang ikhlas. Kalau kamu berhasil menjaga kampung, sudah tentu kamu bakalan bisa menjaga istrimu nanti. Masih mau nomor WA-nya keponakanku, tidak?
3: Mau-mau Pak RT, siap laksanakan.
0: Bagus.

Demikian telah kita simak bersama Sandiwara Radio Suara Hati, karya Putra Widianto. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Programa 1. Pendengar, salah satu tempat yang privasi bagi kita yaitu kamar tidur. Nah, tentunya setelah menjalani aktivitas yang melelahkan seharian, berbaring di tempat tidur merupakan hal yang sulit untuk ditolak. Kamar tidur yang nyaman adalah hal esensial yang menjadikan Anda betah bertahan berlama-lama. Jika suasana kamar Anda terasa membosankan, tidak ada salahnya untuk mengubah sedikit tanpa mengabaikan fungsional dan meningkatkan kualitas istirahat jadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah Anda tertarik untuk mengubah ruang tidur menjadi tempat yang nyaman dan terlihat lebih fresh? Ada beberapa tips yang akan saya berikan untuk Anda, di antaranya yaitu pilih furnitur ruang tidur berkualitas. Nah, memiliki kamar tidur yang nyaman bisa dimulai dengan memilih furniture yang berkualitas. Berinvestasi dalam hal kualitas dapat menjadikan lebih awet, bahkan bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Tidak hanya tempat tidur, furniture lain seperti lemari pakaian, sarung bantal, karpet, dan lainnya juga harus diperhatikan.

0: Pendengar, cara selanjutnya untuk menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Anda diantaranya yaitu gunakan tempat tidur nyaman dan serbaguna. Ranjang adalah sebagian penting dan utama dari ruang tidur. Jika Anda memiliki space yang tidak terlalu luas, konsep kamar tidur minimalis bisa diterapkan dengan memilih rangka tempat tidur serbaguna. Rangka tempat tidur yang memiliki kepala ranjang miring dan berlapis sehingga terasa nyaman saat Anda bersandar. Nah, bagaimana juga dilengkapi dengan laci, dan untuk membuka laci juga sangat mudah. Nah, ini merupakan salah satu ranjang multifungsi karena bisa dipakai untuk menyimpan berbagai barang dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ubah warna dinding agar lebih terang. Ingin menciptakan suasana yang terang pada kamar, ada banyak cara yang bisa dilakukan selain mengatur pencahayaan. Anda bisa pilih warna cat dinding yang cerah, warna putih, abu-abu, marigold, beige, atau krem dapat memberikan sentuhan lembut, polos, dan menciptakan ilusi ruang jadi lebih luas. Pemilihan warna yang tepat juga akan membuat ruang jadi lebih mudah untuk digabungkan dengan dekorasi lainnya.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program Masa 1 masih memberikan tips tentang bagaimana menyiapkan tempat tidur Anda agar lebih nyaman. Nah, selanjutnya Anda bisa tambahkan gorden atau tirai ya. Gorden atau tirai menjadi elemen penting selain berguna untuk menghalau cahaya agar kamar terasa lebih teduh. Gorden juga akan membuat kamar tampak lebih menarik. Jika ingin menjadikan ruangan terasa lebih privat, pilihlah gorden yang cocok untuk Anda. Selain anti tembus cahaya, gorden juga dapat menghalau pandangan dari luar dan pilihan warnanya pun beragam dan Anda tinggal pilih sesuai dengan warna atau desain kamar tidur Anda. Nah, yang selanjutnya, pendengar, perhatikan kualitas udara. Polusi udara jadi salah satu masalah kesehatan terbesar. Nah, bagi Anda yang sibuk akan pekerjaan rumah tangga, kesehatan udara di rumah harus tetap terjaga, terutama untuk kamar tidur. Meningkatkan kualitas udara bisa dengan menambahkan banyak tanaman atau air purifier. Jadi, cara mudah untuk mengurangi bau tidak sedap dan menghilangkan partikel di udara seperti debu dan serbuk sari. Cukup sambungkan ke listrik dan mulai nyalakan udara di ruang terasa lebih segar. Anda bisa menempatkan dimanapun termasuk di kamar tidur anak, karena anak-anak lebih rentan terserang penyakit. Keberadaan air purifier ini tidak hanya mampu meningkatkan kualitas udara, tapi juga mampu memberikan kesan yang sehat dan bersih pada hunian. Nah, pendengar, inilah beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk membuat kamar tidur Anda lebih nyaman dan tenang untuk Anda beristirahat di rumah.

0: Baik tuan dan puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu ada bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diredai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan, daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak benar-benar ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp, terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh ya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih baik.

0: komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai apa namanya tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekam di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu, ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih kan?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin. Tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak okay, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po?" gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. Kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget nggak komunikasi." Sampai sekarang nggak dibales. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka

0: chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
1: betul, kan back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak enggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat enggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling enggak 2 menit 3 menit setiap hari untuk laporan, hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya enggak satu, enggak apa sih sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga, karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: 96,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Terima kasih berengar Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Sudah pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir bersama Haris J. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak program Mutiara Pagi bersama Pro 1 dari Pekanbaru.

Bapa, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Sebaiknya Anda tahu. Tiga orang Presiden Republik Indonesia memiliki bulan lahir yang sama, yaitu bulan Juni. Presiden Soekarno lahir 6 Juni 1901. Presiden Soeharto 8 Juni 1921. Sedangkan Presiden Habibie 25 Juni 1936.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Google Play Store and App Store.
1: Pro 1 RRI Bengkalis.
2: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
3: Loh, ini untuk apa ya?
2: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
4: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: semuanya.
1: Pendengar, Anda kembali lagi bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat bergabung kembali bersama kami di 90,6 MHz. Mari kita awali pagi ini dengan penuh harapan, penuh keceriaan, kebahagiaan, dan jangan lupa awali juga dengan doa dan juga senyuman. Semoga hari ini menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka. This is my station on RRI.

Masih bersama RRI Bengkalis, saat ini sudah menuju ke pukul 7 pagi pendengar. Saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI.